0: Aman. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sudah memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Mundur sedikit,
5: Pak. Bisa disampaikan, Pak. Hari ini cukup lama nih, Pak.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
7: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
6: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
7: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
8: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
7: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
10: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
9: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
11: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
9: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
12: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin. Jam 8 sudah diantar. Nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
13: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
14: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Gitu. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
13: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
15: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya, ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
13: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
3: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
16: Laporan khusus.
17: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
18: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
19: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15 ribu itu memang juga cukup. Silakan kaji, dan memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan, kaji dengan baik. Apa dasarnya?
18: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
20: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
18: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
21: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu. Terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
18: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
21: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
3: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
0: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan. Kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang gak bersundur langsung ngedorong. Tapi ini sebaliknya.
16: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG, hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
3: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda, loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
7: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: baru enak.
1: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multikonten. RRI punya kita.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya
1: Pak. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, Bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada Yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
3: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

bisa. Selamat pagi pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Masih di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah masuk di program Tuban Menyapa edisi tanggal 17 Juli 2026 begitu ya. Sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, 1 jam ke depan Wahyu masih menemani pendengar dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Kami sapa juga untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya, yang sekarang mungkin sedang melihat kondisi bagaimana Tuban ya, bagaimana cuaca kondisi di Tuban seperti apa dan juga lalu lintasnya di Tuban. Di sekitar studio RRI Tuban terhitung cuacanya juga cukup cerah begitu pendengar ya, lalu lintasnya juga masih aman ya. Dan ini juga di hari Jumat ya, sebelum nanti menginjak di weekend, di week pertama untuk masuk ke sekolah begitu pendengar ya. Ini mungkin masih pengenalan begitu ya untuk adik-adik kita yang masih atau sedang bersekolah di sekolah barunya mungkin ya. Dan juga jika pendengar ingin mengirimkan atensi ya di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-9626-4186. Entah itu mungkin kondisi cuaca di wilayah pendengar. Tadi juga sudah ada beberapa yang masuk di WhatsAppnya RRI Tuban ya, dari pendengar RRI Tuban. Dan bisa langsung juga di nomor teleponnya di 0356-883-4756 pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Terima kasih pendengar, masih mengudara tentunya ya di Tuban Menyapa edisi tanggal 17 Juli 2026. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi Wahyu menemani pendengar dengan ragam informasi dan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia tentunya. Ya pendengar, setelah kemarin ya sempat ramai diperbincangkan di jagat sosial media ya, yaitu kebakaran pasar agrobis Babat Lamongan, sekarang memasuki babak baru karena memang tim forensik Polda ini turun tangan langsung untuk selidiki kebakaran pasar agrobis yang ada di wilayah Babat Lamongan, pendengar. Sementara itu, Polres Lamongan terus menyelidiki penyebab kebakaran yang melanda pasar agrobis Babat pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 malam. Untuk mengungkap penyebab kebakaran, polisi menggandeng tim seksi identifikasi di Distreskrim Polda Jawa Timur dan juga tim bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur, pendengar. Nah, dengan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mengumpulkan bukti dan juga memastikan penyebab pasti insiden yang menghanguskan sejumlah stan yang ada di kawasan Pasar Babat tersebut, pendengar. Nah, setelah didalami ya, dalam olah TKP lanjutannya, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap area yang terdampak kebakaran tersebut. Berbagai barang bukti dan juga petunjuk di lokasi dikumpulkan untuk dianalisis sebagai bahan pendukung proses penyelidikan, pendengar. Yang terpenting, Polres Lamongan menghimbau ya agar masyarakat dan juga pendengar agar tidak berspekulasi mengenai penyebab kebakaran sebelum hasil penyelidikan resmi diumumkan, pendengar. Kepolisian juga memastikan proses penanganan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan metode investigasi yang juga dinyatakan akurat dan sesuai dengan prosedur, pendengar. Diketahui memang ya, kebakaran yang terjadi di pasar agrobis Babat pada Minggu malam ini menghanguskan sejumlah stan pedagang dan juga menyebabkan kerugian material tentunya. Hingga kini memang penyelidik masih terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan guna mengungkap penyebab pasti peristiwa tersebut, pendengar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Hidupku tanpamu.
3: Ya, pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Tuban Menyapa, edisi tanggal 17 Juli 2026. Kembali menyiarkan program lainnya setelah ini ya, di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yaitu Halo RRI, pendengar ya. Layanan aduan masyarakat, jadi untuk pendengar yang ada keluhan tentang fasilitas publik ya, bisa langsung WhatsApp nanti di 0851962641186. Ataupun bisa telepon di 0356883 4756. Kami akan mencoba untuk memfasilitasi ya, dan kami akan menghubungkan dengan pihak terkait agar permasalahan publik bisa langsung teratasi.

bagaikan air mata. Ah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinturnya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istirahat. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Kita selalu menghormati leluhur. Nah, memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau kuasa, saya minta tolong pakai. Pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Sini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Berinformasi di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang Wayu katakan tadi ya, kita sudah masuk di Halo RRI edisi tanggal 17 Juli 2026 di hari Jumat kali ini ya. Radio layanan aduan masyarakat ya untuk pendengar RRI Tuban, khususnya yang berada di kota Tuban ya. Yang ingin mengeluhkan begitu ya fasilitas publik, entah itu jalanan rusak atau mungkin kemacetan atau telah terjadi laka mungkin ya. Ini pendengar bisa mengadu begitu ya atau berkirim atensinya di WhatsApp-nya dari RRI Tuban atau teleponnya. Di WhatsApp-nya bisa melalui WhatsApp kami di 0851 9624186, ataupun di teleponnya di 0356 883 4756. Pendengar, kami akan berusaha untuk menjembatani begitu ya atau memfasilitasi bagaimana keluhan publik yang ada di Kabupaten Tuban, dan nantinya akan dijawab oleh pihak terkait tentu.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Berikan sebelum kita melanjutkan Halo RRI begitu ya, kami akan memberikan informasi atau satu buah informasi yang akan menemani pendengar, yaitu sebuah informasi dari BMKG Kabupaten Tuban tentang perkiraan cuaca tanggal 17 Juli 2026 begitu pendengar ya. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Terima kasih masih setia memantau perkembangan cuaca dari BMKG. Baik, dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Jumat 17 Juli 2026, mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian ada potensi udara keruh atau jarak pandang berkurang yang disebabkan oleh kabut di Kecamatan Gerabakan, Parengan, Plumpang, Rengel, dan Soko pada pagi hari. Lalu suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 50 hingga 97%. Sedangkan untuk perakiran anginnya, secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar 15 km per jam. Saat ini, sebagian wilayah Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu, seluruh masyarakat dihimbau waspada terhadap bencana kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan, serta hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan tidak terkendali. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Baik, demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

Pendengar, setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya. Sudah masuk di Tuban siang ini, pendengar ya. Di pukul 10 nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Masih juga ditemani oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi dan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenu, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenu ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenu. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Selamat siang pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Semoga sehat semuanya ya. Dan sudah masuk ternyata di Tuban siang ini ya. Dan juga masih dipandu oleh Wahyu Pria tentunya. Sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kurang lebih 1 jam ke depan, Wahyu akan menemani pendengar dengan ragam informasi datang dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya masih dibuka juga untuk pendengar yang ingin mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-964186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Tentunya masih semangat pendengar ya. Ditemani oleh komposisi lagu-lagu pop Indonesia menjelang nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: perasaanku. Cintaku tak terukur.
1: Untuk menemani di Tuban siang ini, pendengar, kami hadirkan salah satu berita dari wilayah Tuban. Masih dengan nuansa murid baru begitu, pendengar, ya. SDN di Sukolilo 1 Tuban ini memperoleh satu siswa. Dan tanggapan dari Mas Bupati, ya, ini pastikan akses pendidikan tetap terjamin begitu, pendengar. Sementara pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027 di UPT SDN Sukolilo 1 yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman nomor 94 Tuban, Jawa Timur, ini bisa dikatakan cukup viral, ya, di sosial media, ya. Sekolah tersebut tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru, pendengar. Dan juga kondisi ini menjadi sorotan, ya, lantaran memang kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar di sekolah tersebut ini seharusnya mencapai 28 siswa, tapi yang datang hanya satu begitu, pendengar, ya. Ini mungkin ada beberapa hal mungkin, ya. Hingga saat ini memang pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi, pendengar. Dan memang, ya, yang seperti saya katakan tadi, ya, menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski, ya, memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi, pendengar. Nah, ini alasannya, ya. Beliau menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya ini tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang juga bisa dikatakan bervariasi, pendengar. Nah, kendati demikian, memang, ya, sekolah yang hanya menjaring satu siswa tersebut, ya, ini pemerintah Kabupaten Tuban menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya ini telah bersekolah, pendengar. Mereka tersebar di berbagai lembaga. Ini mulai dari sekolah negeri, ada juga yang di swasta, hingga pendidikan berbasis keagamaan, pendengar. Ini tidak bisa dipungkiri, ya, karena memang bisa dikatakan satu sekolah dalam tingkat SD begitu, ya, atau sekolah dasar ini di wilayah Kabupaten Tuban ini tercatat banyak sekali, ya, entah itu swasta yang saya katakan tadi hingga pendidikan berbasis agama itu sangat banyak sekali. Jadi memang opsinya juga banyak. Dan mau tidak mau, ya, yang dikatakan Mas Bub tadi, angka kelahiran yang bervariasi mungkin di waktu tersebut, ya, atau di tahun tersebut memang bisa dikatakan kecil begitu, ya. Dan ada regional-regional lain mungkin yang menerima dari sekolah dasar yang cukup banyak. Jadi mungkin bisa dikatakan tumpang tindih itu tadi, pendengar.

Ya, mendengar meski demikian ya, pemerintah Kabupaten Tuban ini bisa dikatakan tidak mengabaikan kenyataan yang dialami UPT SDN Sukolilo 1. Tentunya harus ada evaluasi menyeluruh akan dijalankan secara berkala guna memastikan efektivitas sistem pendidikan di masa yang akan datang, sehingga memang tidak terjadi ketidakrataan begitu ya pendengar ya, atau segera diatasi begitu agar tidak hanya satu orang saja yang belajar di SDN tersebut. Atau mungkin kalau misalnya memang bisa dialihkan begitu ya, ya bisa dikatakan dialihkan saja karena satu orang itu jatuhnya les ya, bukan di murid begitu pendengar.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya, mendengar berita dari wilayah Tuban tadi ya, yang menutup perjumpaan kita di Tuban siang ini. Edisi tanggal 17 Juli 2026, mendengar. Setelah ini, di pukul 11 nanti ya, kita akan tersambung dengan program A3 untuk mendengarkan dinamika olahraga yang akan mengudara di pukul 11 sampai 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Karena Wahyu harus pamit undur diri ya. Setelah ini, di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini akan dipandu oleh rekan Nasna. Terima kasih, selamat siang. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami adakan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis.

Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lilina Dea.
1: La route qui va défoncer, j'espère.
2: Félicien avec une chute à plein sang, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
4: All calm and good.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10 kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the object.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esport World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikkan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan lift menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Goldliner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just wanna say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWI EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut, pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tililoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nurhaidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini pendengar, melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Wahyu Pria. Ditemani oleh Hasna yang sesaat lagi kita akan ikuti program Silang Jumat Berjaringan bersama Masjid Rahmat Tuban pendengar. Nanti akan ada imam khotibnya Kiai Haji Ilham Basori, kemudian dengan tema meningkatkan iman kepada Allah membawa kebahagiaan hidup. Kemudian untuk Bilalnya, tarhim dan azan akan dipimpin oleh Ustadz Mus'id Adnan. Dari Pro 1 RRI Tuban, pendengar kami ucapkan selamat mengikuti Silang Jumat Berjaringan bersama Pro 1 RRI Tuban dari Masjid Rahmat Tuban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qurwatil wufqa lan fisama laha wasallim tasliman kasira amma batu. Ma'asyiral muslimin mutaqifina rahimakumullah, usikum ba'iyayah bitaqwah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri. Qad jalla wa huwa li kulli shay'in qadir. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ajaran agama Islam untuk membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan serta kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan kepada hamba-hambanya semua rezeki yang baik, kenikmatan yang tiada terhitung jumlahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia agar tidak terkosot ke dalam hal-hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam dan bujuk rayu setan. Semua itu tidak lain adalah demi kebahagiaan dan kebaikan manusia. Kedua kalinya sholat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menuntun kita dengan ajaran agama yang beliau bawa sehingga kita terbebas dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yaitu dengan adanya ajaran agama Islam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi limpahan nikmat dan rahmat-Nya yang berupa rahmat hidup, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu di bulan Safar ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat tanpa halangan suatu apapun. Untuk itu, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat yang dianugerahkan oleh Allah dengan cara melaksanakannya, perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila ajaran agama Islam benar-benar kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan menghasilkan budi pekerti dan akhlakul karimah. Yaitu amal ibadah yang kita laksanakan terasa nikmat, tenang, ikhlas, kadang merasa tidak ada paksaan untuk melaksanakannya. Misalnya, ketika ia akan melaksanakan sholat, bersedekah, berdoa, berbuat baik dalam segala hal dan dimanapun kita berada, hendaknya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Menurut agama yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Nilai-nilai ketakwaan hendaknya terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Sehingga takwa merupakan keharusan dan kewajiban seluruh kaum muslim dan muslimat. Dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surat Ali Imran ayat 102. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kebahagiaan

hidup merupakan dambaan setiap orang. Kebahagiaan itu tidak terletak pada harta yang banyak, wajah yang rupawan, ataupun pangkat yang tinggi. Namun, kebahagiaan itu dapat dimiliki oleh siapa saja, baik itu kaya ataupun miskin, tua maupun muda, tampan atau jelek. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bersyukur di waktu memperoleh nikmat dan menyadari bahwa nikmat tersebut hanyalah sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan kecewa, bersedih apabila suatu saat nikmat itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menilai pada rupa dan hartamu, tetapi Allah menilai pada hati dan amal perbuatan. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35 dijelaskan bahwa yang dinamakan kebahagiaan itu adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadamu, dan berjihadlah di jalannya agar kalian mendapat keberuntungan atau berbahagia. Surat Al-Maidah ayat 35. Dari ayat di atas dapat ditarik benang merah bahwa untuk mencapai kebahagiaan seorang muslim harus melakukan 4 perkara. Pertama adalah iman, percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, melaksanakan amal soleh dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Iman dan ketakwaan harus direfleksikan dan direfleksikan dalam amal perbuatan sehari-hari. Agama Islam menganjurkan umatnya agar suka bersedekah, karena itu sedekah merupakan perbuatan yang terpuji dan mulia. Lebih-lebih sedekah jariah, yaitu sedekah yang pahalanya terus menerus selama barang yang disedekahkan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, meskipun orang yang lain bersedekah itu telah, meskipun orang yang telah bersedekah itu meninggal dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Idza mabtamu adama in qata amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin shalihah yad'ulah." Apabila anak cucu Adam mati, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Keempat, yaitu berjihad di jalan Allah, yaitu berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang di sini tidak boleh diartikan secara sempit, yaitu hanya dengan mengangkat senjata, perang dan sebagainya. Namun berjuang harus diartikan secara luas, yaitu apapun perbuatan yang mengarah kepada amar makruf nahi mungkar, menyantuni orang fakir miskin, anak yatim, menuntut ilmu, dan sebagaimana sudah dapat dikatakan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah,
Dari isi khutbah di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan dengan kebahagiaan hidup bukan semata-mata terletak pada harta yang melimpah, rupa yang sempurna, istri yang cantik, kedudukan yang tinggi, dan sebagainya. Namun yang demikian itu, yang dinamakan kebahagiaan itu adalah ketenangan, ketentraman, baik kehidupan zahir maupun batin. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan adalah meliputi keseimbangan kebahagiaan zahir dan batin seseorang. Demikianlah akhir khutbah ini, marilah kita panjatkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, dan mohon ampunlah kepadanya karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalallahu wa iyyakum minal mu'minin al aminin. Wa adkhalna wa iyyakum fi jumratis sabirin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim.

售服务方面。

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban, edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-100.

0: program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
1: Ya, ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Pak Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami, khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non-fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh, dan TMMD ini sebuah momen untuk memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
0: Dandim 082 Pas Lamongan, Letkol Infantri Deni Suryo Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
2: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Ngimbang ini, dan khususnya di Desa Termang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
0: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Reki melaporkan.

pendengar, satu informasi di Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari nanti menunggu program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menemani aktivitas Anda. Anda boleh gabungan dari request lagu di siang hari ini di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Sebelum ada gabungan dan juga request lagu siang hari ini, pendengar, ada satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini dari Bapenda Kabupaten Tuban.
2: Halo Sobat RRI Tuban, tahukah Anda, sekarang membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB semakin mudah. Pembayaran PKB sudah bisa dilakukan secara online melalui berbagai layanan e-channel. Selain itu, Anda juga bisa membayar PKB di gerai Indomaret maupun Alfamart. Caranya sangat mudah. Cukup datang ke kasir dan sampaikan, "Saya ingin membayar pajak kendaraan bermotor." Petugas kasir akan membantu proses pembayarannya hingga selesai. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan di banyak lokasi. Yuk manfaatkan layanan pembayaran PKB yang semakin mudah. Bayar PKB sekarang makin gampang. Pesan ini disampaikan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah di Tuban.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waduh, waduh, waduh, waduh. Dari sebelah kanan dan juga sebelah kiri berderingnya secara bersamaan. Mana dulu nih kira-kira yang harus dijawab ya? Berdering via telepon, ada siapakah di sana? Halo, seruling gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang, Mas Bujang.
2: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Enje.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Bujang?
2: Alhamdulillah, ini kabarnya juga baik-baik saja, Mbak Asna.
1: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, Nje. Lama ya, sekali tidak berjumpa.
2: Iya, Mbak Asna. Ya. Kabar balik gimana nih, Mbak Asna?
1: Alhamdulillah, kabarnya juga sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ini suaranya kurang kenceng apa gimana? Yang penelpon, Mbak, maksudnya.
1: Kurang kenceng dikit aja, coba.
2: Iya. ini sudah, Mbak, nampaknya.
1: Sudah?
2: Iya. Ya, ini sudah agak mendingan ini.
1: Gimana,
2: Mbak, cuaca di sekitar RR ini?
1: Cuacanya cerah, cerah, cerah.
2: Iya, sama, Mbak, di sini juga cerah.
1: Cerah, Nje.
2: Anginnya juga sepoi-sepoi, seduh sekali, Mbak.
1: Cerah
2: iya,
1: banget,
2: Nje. Minta tolong ya, nanti diputarkan lagu yang
1: monggo.
2: Dara, Mbak.
1: Dara.
2: Dari Asep Irama, ya.
1: Siap.
2: Ya. Ambil salam-salam, Mbak, ya.
1: Monggo.
2: Kang Sarwoto, ya. Selamat siang. Ada juga Kang Tamatiarto, ada Mas Solikin. Cak Wanto juga, ya. Selamat siang.
1: Selamat
2: ada
1: siang.
2: Ada juga Pak Setiawan, ada Mbak Ii, Mas Budi, ada juga Mas Silvan, ada Mbak Sutrini, ada Mama Yu, ada juga Cak Wanto, ya, selamat siang juga. Ada lagi Kang Tamatiarto, sudah apa belum tadi kalau jadi ngebeng nih, Pak. Dan Mama Yu, Bujasmini Pak Rasman, dan semuanya saja,
1: tanpa
2: terkecuali.
1: Siap.
2: Selamat siang.
1: Selamat
2: dan selamat
1: siang.
2: Oh iya, maaf ya yang mungkin belum saya canggeng. Saya ini agak ngeblank setiap on air sama penyiarnya ini jadi ngeblank.
1: Anjir.
2: Semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap, Anjir.
2: Selamat siang.
1: Siang.
2: Karena ini yang belakang menunggu, saya nggak berlama-lama. Sekian dulu, Mbak Asna. Terima kasih atas waktu dan lagunya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Sekian
2: dulu, Mbak Asna. Nyun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bujang. Ada kembali yang bergabung via telepon, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, seruling gendang.
3: Berdendang bersama RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Siang kembali, Mbak Asna. Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya kabar baik. Panjenengan pripun? Sehat?
3: Sehat juga baik.
1: Ini dengan Mbak Ii, Je?
3: Iya.
1: Mbak Ii.
3: Aku dikasih lagu Tirai Cinta, Mbak.
1: Siap, dihadirkan Tirai Cintanya.
3: Tadi Kang Bujang, ya. Terusan Kang Tamatiar. Kang Solikin, Kang Jarwoto, Kang Rete, Kang Budi, Kang Yulpan, Yusutrini, Bunini Ayah Iqbal, Bujasmuni Pak Rasman, Pak Aditi, Pak Setiawan, Pak Agung juga selamat siang. pokoknya semua saja tanpa kecuali.
1: Siap.
3: Spesialnya buat Mas Budi, salam selalu.
1: Siap, Anje.
3: Moga Mbak Asna sehat selalu.
1: Anje, siap.
3: Banyak rezekinya.
1: Amin.
3: Nanti pulang hati-hati, cantik. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ii yang ada di Meraura ya, Mbak Ii ya. Terima kasih sudah gabungan di siang hari ini, Mbak Ii. Masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada lagi yang bergabung, kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, Seruling Gendang.
4: Berjenjang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Anje, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Asna.
1: Mas Zulfan, sehat Mas Zulfan?
4: Aduh, tanggoku cantik kira, nengi-nengi. Alhamdulillah. Ya sehat, toyo.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Alah, tanggo cantik kira, siaran, wis nyemangati tenan nih, pokoknya.
1: Ayo ini yang telepon gantian dong.
4: Ya, ini aku baru masuk lo ya.
1: Je, sabar.
4: Jangan lupa itu-itunya Mbak.
1: Siap, tidak akan lupa.
4: Yo, aku request lagu ya.
1: Lagu apa itu?
4: Lagunya aku pengen diputerin dari Maggie Z ya. Duri Penghalang.
1: Duri Penghalang, siap.

0: yang ada di seputaran Beti Harjo Tuban. Ada Mas Agung yang ada di Perunggahan, Mas Pur di Tulungagung, terus ada Bang Hidai di Jombang ya, ada Mas siapa ya, ada yang lagi menyaksikan status aku, ada Mbak Uun, Mbak Ajeng, Mbak Evi, terus semuanya saja ya yang melihat story aku, ucapannya selamat siang, selamat berdendang, dan spesialnya selalu buat Mbak Sutrini seorang,
1: iya dong.
0: dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku, dan untuk Mbak Asna, tetap jaga kondisi,
1: siap,
0: tetap cantik luar dalam.
1: Insya Allah, bismillah.
0: Makasih, assalamualaikum.
1: Dengan senang hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang mau gabungan siang hari ini, hingga nanti jelang pukul 16, jam 3 sore maksud Asna ya. Dan juga yang barusan naik lagi, ada siapakah di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Apa kabar Pak Setiawan?
2: Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini sehat walafiat, cuaca juga kolam renang dingin.
1: Enje, enje, enje. Maulah
2: aku sakit.
1: Pripon?
2: Palaku sakit.
1: Loh, kok sakit pripon no? Sampun minum obat apa dereng?
2: Aku pancal anu Bang Ujang sama Bu Ii ya masuk ke
1: lah wong kathah to Pak niki antri to Pak. Wonten kuatah sing telepon niki mana dulu ini yang diangkat sing dhisik iki kula lak bingung no.
2: Ambil sendagera nggih. Oh, si Hasna, nggih, Hasna nggih.
1: Nggih betul dengan Hasna, Bapak. Mau lagu nopo?
2: Uangan kali almarhum
1: sinten?
2: Pak Sopi Sudirman.
1: Nggih.
2: Tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki karaoke.
2: Nggak tahu, yang penting niku anu Pak Sopi Sudirman almarhum.
1: Oh, nggih, siap.
2: Iku lek wonten lek wonten lintune lah mboten mboten mesti basa opo sing nyanyikan kathah niku.
1: Nggih, wonten.
2: Salamipun ingkang nembe mandhap kalih kala wau, kalih-kalih ibu. Oh, apa sing tulung agung mriku Purwanto.
1: Heeh.
2: Pan Mas Ujang, Mas Soliki, Mas Kasena, Mas Koto, Bu Jasmuni, Bu Rumia, Bu ini Mama UFCNC, ada sahabat baru Mbak Dwi Wahyuni.
1: Siap.
2: Salam sehat semua, sukses selalu.
1: Amin.
2: Kagem panjenengan nggih ngaten ugi lada hariye.
1: Siap Bapak, matur nuwun sanget.
2: Lalu tercapai apa?
1: Insyaallah.
2: Lain kesempatan di gelombang yang sama. RRI Kresa Putu.
1: Siap, Enje.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Setiawan. Sudah gabungan dan request lagu. Siang menika sehat selalu, Enje, Bapak. Yang mau request lagu lagi masih bisa pendengar ya, waktunya masih lama sampai jam 3 sore. Tidak usah rebutan, semua pasti dapat ya. Mau di 0356-883-4756 ataupun juga mau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Ada satu lagi yang berdering, kira-kira siapakah di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo Seruling Gendang.
3: Perdendan bareng RR itu.

0: Bukan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Suaranya kok serak-serak kering. Boten serak-serak bahasa, J.
0: Boten niku, boten nate tangisi hati boten.
1: Anjir, niki kakek Mas Budi Sasen, anjir.
0: Kang Solikin.
1: Oh, Kang Solikin, masya Allah, pangapunten sanget. Kang Solikin pripun, sehat.
0: Alhamdulillah, ya seger jo parah. Di sewurunge rada urung normal iki.
1: Napa niki nggih? Pilek.
0: Kaken tanggapan bae.
1: Amin ya Allah, kaken tanggapan niki lho nyeneng lho wong.
0: Ya suruh-suruh saya kaken tanggapan ya piye meneh.
1: Cuaca di sana pripun, Kang Solikin?
0: Cuaca alhamdulillah.
1: Kang Solik ini domisilinya ada di Bancar, Cih.
0: Di Keragan Rembang, Jawa.
1: Oh, yang Rembang, Masya Allah. Waduh, saya kok salah lagi.
0: Luar provinsi, Mbak.
1: Lintas provinsi
0: pokoknya,
1: ini berarti.
0: Luar daerah, pokoknya.
1: Mau lagu apa, Mangga?
0: Lagu ini, aku kok pengen kangen karo suarane
1: Sinten?
0: Almarhum Aropek.
1: Oh, njeh.
0: Iya, kok kabeh-kabeh kok almarhum ya.
1: Lah nggih wong penyanyi legend ngono kok ngeten niku to, Pak.
0: Iya. Aku pengen
1: judule napa?
0: Judule iki Tercantik di Dunia.
1: Tercantik di Dunia,
0: njeh. Kok ono liyane, Mbak Sena? Wis pokoke lagune almarhum iki pokoke enak selalu.
1: Njeh.
0: Maupun mantan gubernur Jatim ya pena, tapi aku kok pengen almarhum Aropek ya.
1: Nje, siap.
0: Iya.
1: Yo, salamnya kan Desi Ben. Oh nje.
0: Iya. Ya bukannya kak Wak Dewi sesama warga Jawa Tengah loh yo.
1: Nje, mboten nopo-nopo.
0: Iya.
1: Namine nggih lagu.
0: Yang barusan turun ada Pak Setiawan ya.
1: Siap.
0: Ada Pak Agungnya juga. Mm-mm. Ada Kang Budi, Mbak Ii. Mm-mm. Ada Mbak Sutrini, ada juga Kang Zulpan, Kang Bujang juga ya. Mm-mm. Ada Kang Sarpoto juga. Mm-mm. Ada juga Mama Yu ya.
1: Mm-mm.
0: Ada Mama Ana juga.
1: Mm-mm.
0: Ada Pujas Muni Pak Rasman juga.
1: Mm-mm.
0: Salami semuanya saja tanpa terkecuali.
1: Siap,
0: pendengar okay. RRI di manapun berada. Sampai komplit dapat ngomong karo Pak Panyare. Dengan ucapan selamat beraktivitas, yang lagi aktivitas, yang lagi mendengarkan, ya selamat mendengarkan.
1: Jih, siap.
0: Untuk yang lagi siaran, ya semoga sukses selalu, lancar segini.
1: Amin, matur nuwun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Solihin yang jauh ya, lintas provinsi. Sudah ada 5 yang request lagu siang hari ini, nanti boleh gabungan lagi ya pendengar. Kita putarkan satu persatu dulu, nanti takutnya banyak yang telepon, kita lupa siapa yang request lagu. Langsung saja nje, lagu requestan dari Mas Bujang dengan judul Dara yang dinyanyikan oleh Asep Irama.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi sudah Asna putarkan requestan lagu dari Mas Bujang, kemudian Mbak Ii, sekaligus juga Mas Zulfan ya. Ada dua lagu yang belum Asna putarkan, nanti akan Asna putarkan requestan lagu dari Pak Setiawan dan juga Mas Solihin dari Jawa Tengah Rembang. Lintas provinsi ya yang gabungan. Matur sangat bagi pendengar Pro 1 RRI Tuban yang mau gabungan masih bisa. Ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan di Pro 1 RRI Tuban siang jelang sore hari ini. Lalu lintas lumayan padat pendengar ya di depan studio RRI Tuban, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54 Tuban. Jadi bagi Anda yang berpergian atau perjalanan, hati-hati di jalan siang hari ini. Besok adalah hari Sabtu, bagi yang berlibur juga selamat untuk menikmati liburannya. Tapi kalau masih kerja pun juga semangat kerjanya. Asal putarkan requestan lagu dari Mas Solihin dan juga Pak Setiawan. Mas Solihin tadi request lagunya Arofi dengan judul Tercantik di Dunia. Kalau Pak Solihin tadi request lagu Tidak Semua Laki-Laki dari almarhum Mbak Sofi Sudirman. Langsung saja Asna hadirkan spesial untuk Anda di siang hari ini.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini pendengar. Tadi sudah senadirkan lagu requestan dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Ada juga yang gabungan via WhatsApp kami. Selamat siang Mbak Niswa, tapi ini yang gabung Hasna, Mas Pur. Terima kasih ya, hari ini yang menemani aktivitas Anda di Seruling Gedang adalah Hasna sampai jam 3 sore. Mbak Niswa harus dilibur. Mas Pur perdana Kenayan Tulung Agung, ge, request setia janji yang dinyanyikan oleh Gery Mahesa. Salam buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii, Mama Yu, dan semua pendengar Pro 1 Tuban. Selamat siang, selamat tugas, semangat dan terima kasih. Semangat, terima kasih. Salamnya sudah disampaikan dan tinggal memutarkan requestannya saja. Agak jauh ya yang mendengarkan ya, ternyata pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban ada di mana-mana. Langsung saja lagu dari Gery Mahesa dan Anissa Rahma dengan judul Janji Setia.

Pendengar, satu lagu penutup jumpa Seru Dieng Gendang di siang hari ini. Siang jelang sore ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan dialog Tuban sore ini bersama Duta Koperasi Jawa Timur 2026 yang dari Kabupaten Tuban, pendengar ya. Nanti akan menemani aktivitas Anda dan akan membahas tentang koperasi dan anak muda tentunya. Karena narasumber yang hadir juga anak-anak muda. Ada satu narasumber yang akan menemani aktivitas Anda sampai jam 4 sore nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang jelang sore dan selamat menjalankan aktivitas di hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tuban sore ini pendengar, dari tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa hari ini kita akan dialog bersama salah satu pemuda yang ada di Kabupaten Tuban, dan ternyata domisilinya cukup jauh dari sini pendengar. Kita akan kenalan langsung sekaligus membahas tema yang sangat menarik dengan hari ini, kaitannya dengan koperasi, yaitu apakah koperasi masih relevan dengan anak muda saat ini. Dan narasumber kita hari ini adalah juara 3 Duta Koperasi Jawa Timur 2026 yang barusan beberapa minggu yang lalu pendengar, sekaligus juga ini adalah pemuda asli Tuban yang nanti akan membersamai pendengar Pro 1. Anda boleh gabungan di 0356 8834756, atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851 9626 4186. Boleh bertanya di kolom komentar yang ada di Instagram, bisa juga di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dengan mudah di Play Store ataupun juga App Store. Ada Muhammad Isnan Sultan Farihuddin. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Sultan.
1: Sore Kak Asna.
0: Oke, kok kayak agak canggung gini sih nyebutnya, kan kita sudah pernah ketemu. Iya. Boleh lebih dekat mikrofonnya? Agak dikatasin lagi boleh? Nah, terima kasih sudah ada di studio kami sore hari ini. Ini kali pertama ya datang ke sini ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Kali pertama datang ke sini untuk menyapa pendengar Pro 1 RRI Tuban. Sebelum kita bahas lebih jauh, boleh dong kenalan dulu sama pendengar kami, monggo.
1: Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Itsnan Sultan Faryudin. Akrab disapa Sultan, saya berdomisili di Desa Sepentoro, Kecamatan Taboboyo, Kabupaten Tuban. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Ronggolewe Tuban, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
0: Terima kasih. Semesternya?
1: Semester 4,
0: iya, semester tengah-tengah ya.
1: Iya.
0: Ini cukup jauh rumahnya pendengar, ada di Tambak Boyo yang setiap hari harus pulang pergi gitu ya. Karena memang ada aktivitas lain juga di rumah. Tambak Boyo ke Tuban berapa menit ya?
1: Sekitar
0: 1 jam.
1: 40 sampai bisa 1 jam.
0: 1 jaman ya, ya kurang lebih ya, luar biasa sekali. Dan kesempatan hari ini, hal yang sangat menarik kita ketika bicara soal koperasi, karena mayoritas ketika bicara koperasi, orang-orang ini identik dengan orang tua, atau bahkan mungkin ibu-ibu gitu ya. Tapi kali ini anak muda yang bisa dikatakan menjadi penggerak koperasi, karena tema kita apakah koperasi masih relevan dengan anak muda saat ini. Namun sebelum membahas lebih jauh, punten kalau nanti dialognya tidak kami jeda ya Sultan ya. Karena memang ini sudah mendekati 3:30 sore. Jadi selama setengah jam ke depan kita akan dialog tanpa dijeda. Sembari juga menunggu pendengar yang mau gabungan di sore hari ini. Karena termasuk masih hangat banget menjadi juara 3 sekaligus mewakili Kabupaten Tuban. Kita katakan ini kompetensi di dunia pageant juga ya, betul ya, betul. Luar biasa sekali. Boleh disampaikan kepada pendengar dong, minat kamu mengikuti audisi ini tuh sebenarnya keinginan sendirikah, atau memang disuruh, atau ada tuntutan dari siapa barangkali, boleh disampaikan kepada pendengar, monggo.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak Hasna. Sebelumnya memang ini tidak ada tuntutan ataupun dorongan dari siapapun, tapi murni dari diri saya sendiri. Karena apa? Karena saya merasa bahwasannya ketika saya muda itu tidak afdol. Ketika saya muda tapi tidak mau berkelana dan juga mencoba hal-hal baru. Nah, kebetulan di Duta Koperasi ini akhirnya membuka ajang untuk remaja-remaja, masa-masa muda untuk bergabung bersama satu, menjalin satu tujuan, untuk mencapai satu tujuan, dan akhirnya saya terbuka di situ. Entah kenapa saya bisa belajar tentang kekompakan, tentang bagaimana cara menyusun pengeluaran dan pemasukan uang dengan baik itu di koperasi tersebut. Karena di koperasi tidak hanya belajar tentang simpan pinjam dan lain sebagainya, tapi banyak sekali manfaat yang saya ambil di dalam Duta Koperasi ini. Mungkin cukup itu.
0: Terima kasih sangat. Jadi memang keinginan sendiri sebagai anak muda yang harus berdampak, dan lewat Duta Koperasi inilah salah satu cara dari Sultan sendiri untuk bisa menginspirasi di dunia koperasi tentunya ya. Setelah menjadi perwakilan Kabupaten Tuban dan juara 3, tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar juga ya. Adakah program-program kerja yang barangkali ada kaitannya dengan kegiatan yang atau aktivitas kamu sebagai warga Tuban begitu?
1: Oke. Sebelumnya di sana, di dalam audisi itu juga ada namanya advokasi, di mana kita setiap finalis itu harus memberikan satu advokasi yang sangat relevan hingga nanti ketika saat kita bertugas itu menjalankan advokasi yang kita bawa. Kebetulan kemarin saya membawakan advokasi bernama Aksara Koperasi. Aksara yang saya ambil berasal dari Tuban sendiri, karena Tuban identik dengan kuda. Kuda itu meninggalkan jejak-jejak, jadi saya ambil aksara, dan aksara adalah makna koperasi, aksara koperasi yang bertujuan untuk menginspirasi anak muda untuk lebih dekat lagi bersama koperasi. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan edukasi-edukasi di era digital pada saat ini. Selain itu juga kita melakukan sosialisasi, terus pendampingan secara langsung di UMKM serta di koperasi-koperasi yang sudah ada di Tuban.
0: Terima kasih. Jadi memang sebelum audisi tentu memang ada yang kaitannya dengan domisilinya begitu ya, yang dibawa ke Jawa Timur. Pada saat itu ada berapa jumlah peserta yang mengikuti gitu?
1: Kalau saat masuk ke grand final itu sudah ada 17 grand final yang masuk. Itu juga ada dari Kabupaten Tuban, dari Lamongan, dari Mojokerto, dari Banyuwangi, dan juga Sidoarjo kalau bukan salah.
0: Oke, gitu. Berarti Tuban hanya Sultan saja?
1: Iya,
0: atau ada temannya?
1: Saya sendiri.
0: Saya sendiri, oke, luar biasa sekali. Kita masuk ke tema kita hari ini ya. Apakah koperasi masih relevan dengan anak muda saat ini? Bagi Sultan sendiri yang mungkin baru pertama kali sekaligus mengikuti audisi di Jawa Timur. Apakah sebelumnya juga sudah pernah mengikuti audisi Dunia Pageant barangkali?
1: Kebetulan ini kali pertama setelah saya lulus SMA.
0: Oke.
1: Okay. SMA dulu sebenarnya pernah di putra-putri SMA.
0: Oke, okay, luar biasa sekali. Ini kali pertama karena sekarang sudah menjadi mahasiswa begitu ya. Betul. Setelah lulus dari SMA mengikuti audisi di tingkat Jawa Timur. Boleh disampaikan kepada pendengar dari banyaknya dunia pageant di Jawa Timur karena kita berada di Tuban gitu. Kenapa memilih duta koperasi begitu, Sultan?
1: Oke. Okay. Mungkin hari ini sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045. Menurut saya Indonesia itu tidak akan menjadi negara maju hanya karena banyak anak muda yang sukses sendiri-sendiri. Nah, itu tepatnya di dalam Duta Koperasi ini, itu mengajarkan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mengajarkan arti kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan. Karena di dalam koperasi itu memang menggunakan asas kekeluargaan, yang dimana setiap anggotanya saling bekerja sama untuk mencapai kesuksesan bersama. Seperti itu, Mas.
0: Nah, terima kasih. Sesuai dengan apa ya, kita katakan bukan tagline tapi memang harapan Indonesia bersama untuk 2045 mendatang. Nah, Sultan menjadi salah satu penggerak anak muda begitu dari Kabupaten Tuban, luar biasa sekali. Selama kamu karantina kemudian beraktivitas di sana, kalau masuk dunia pageant apalagi pertama kali dan di tingkat Jawa Timur membawa pulang juara 3 begitu ya, mewakili Kabupaten Tuban, tantangan-tantangan yang kamu hadapi selama di sana apa sih, Sultan? Supaya ini barangkali ada juga anak-anak muda yang ingin juga mengikuti audisi sehingga bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di Tuban begitu. Monggo.
1: Oke. Mungkin sedikit cerita ya, Kak Hasna. Sebelumnya memang di tanggal 10 itu saya mengikuti perlombaan di Peksimida Baca Puisi, tepatnya di UTM Madura. Nah, perlombaannya itu dimulai tanggal 11, sedangkan tanggal 11 itu saya sudah masuk karantina di Duta Koperasi. Otomatis saya memiliki masalah di pembagian waktu, karena saya mendapatkan nomor urut 12 di Peksimida UTM itu, tepatnya jam 12 itu baru selesai. Otomatis saya langsung ngejar waktu untuk pesan Grab langsung menuju ke Hotel Ibis, tepatnya di hotel untuk karantina duta ini. Nah, setelah itu baru sampai jam 1, itu saya baru nyampe di Hotel Ibis, dan akhirnya tadi saya harus harus ada yang tertinggal, walaupun mungkin nanti akan saya resume sendiri atau akan saya cari-cari sendiri. Tapi selain itu juga ada beberapa hal seperti namanya juga pertama kali ya, Kak Asna, kan saya merasa kayak wah yang lain pada bagus gitu, saya kayak tertinggal. Tapi kembali lagi saya percaya diri saya sendiri, saya teguhkan diri saya sendiri bahwasanya setiap proses itu pasti ada kemampuan dan juga kualitasnya masing-masing. Jadi jangan mengukur apa namanya standar kita dengan orang lain seperti itu.
0: Terima kasih. Pendengar, Anda masih bisa gabungan barengan sama Hasan dan juga Sultan di kesempatan sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda bisa tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Tadi di Instagram ada yang berkomentar begitu ya. Kalau kita sebagai, seingat saya, sebentar saya cek dulu saja ya, yeah, daripada salah ya. Tadi sudah saya kirim di WhatsApp yang ada di kantor, sebentar. Oke, saya akan membacakan. Sebagai anak muda, memaknai koperasi sendiri itu bagaimana? Apalagi sekarang anak muda itu kan yang hari ini sedang viral tentang koperasi, bahkan program pemerintah sendiri. Sebagai anak muda ini, sikap kami harus seperti apa melihat perkembangan saat ini yang ada begitu? Boleh ditanggapi, Sultan? Okay.
1: Tentunya sebagai anak muda yang mana melihat mungkin bisa dibilang KOPDES ya, Koperasi Desa Merah Putih. Untuk saya sendiri, jujur untuk diri saya sendiri, saya sangat membantu dan mungkin mensupport adanya program yang diadakan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Akan tetapi, teman-teman juga perlu diketahui bahwasanya di dalam koperasi itu tidak hanya atau mungkin sering dipandang kuno, Mbak Asna. Maka dari itu, saya tadi sempat ngobrol tentang advokasi yang saya bawa, yaitu Aksara Koperasi. Jadi saya ingin menginspirasi, saya ingin mengedukasi, dan memberikan informasi-informasi terbaik tentang koperasi pada saat ini. Pada dasarnya, koperasi bukan lagi sistem kuno pada dahulu, tapi koperasi terus berkembang mengikuti zaman yang sangat relevan dengan anak muda. Bahkan anak muda bisa berjualan melewati sosial media atau online. Itu juga salah satu marketing yang diajari dari koperasi juga. Terus koperasi juga mengajari kita makna kerjasama, belajar bersama, melangkah bersama, tidak independensi atau tidak berdiri sendiri, berjalan sendiri. Tapi koperasi mengajarkan kita untuk saling membantu, saling merangkul, dan saling bekerja sama. Seperti itu.
0: Terima kasih. Tentu memang ada kaitannya dengan hari ini program yang ya kita tahu bersama bahwa sangat-sangat ramai begitu ya, di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia ini sendiri. Bahkan banyak yang bikin konten atau bahkan juga lain sebagainya. Kiranya barangkali sebagai Duta Koperasi Jawa Timur 2026, langkah dari Sultan sendiri untuk memberikan edukasi kepada anak muda, kiranya berkaitan dengan nama koperasi sendiri itu akan melakukan hal apa begitu, Sultan? Apakah sudah terpikirkan dan akan segera dilakukan barangkali? Monggo boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Terkait edukasi ya ini, Kak. Bahasna, maaf. Sudah sempat saya lakukan, yaitu edukasi terkait koperasi di dalam digital seperti Instagram dan juga TikTok. Saya mengedukasi teman-teman terkait jenis-jenis koperasi dan juga pengertian koperasi secara mendalam. Sementara yang pernah saya lakukan itu, dan saya juga akan mendukung UMKM lewat digitalisasi. Jadi saya akan mendukung UMKM khususnya di Tuban itu yang belum pernah melakukan pemasaran lewat digital, itu akan kita bantu juga bahasnya lewat digital. Agar apa? Sepertinya sekarang itu lebih mudah ketika kita menyampaikan sebuah informasi itu lewat handphone, lewat TikTok, IG, YouTube, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan sekarang bermain dengan media sosial seperti itu.
0: Terima kasih. Tentu kaitannya sangat-sangat erat dengan media sosial ya. Yeah. Pendengar, Anda juga bisa nanti barangkali ingin melihat dan juga menyaksikan beberapa edukasi yang nanti akan disampaikan oleh Sultan di media sosial. Boleh juga disampaikan media sosialnya, Sultan, barangkali nanti pendengar ada yang ingin tahu juga, boleh. Monggo silakan.
1: Boleh. Silakan kalau mau mengunjungi ada di Instagram saya. Instagram saya namanya
0: agak susah ya.
1: Bentar saya cek dulu.
0: Ada inisialnya namanya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul. Ada FRHDDN.
0: Okay, karena emang underscore. Namanya panjang ya.
1: Iya, itu jadi, singkatan saya, Farihudin gitu.
0: Siap, terima kasih. Jadi nanti Anda bisa mendengarkan sekaligus menyaksikan begitu maksud kami pendengar di sore hari ini. Anda barangkali nanti juga ketinggalan informasi yang disampaikan oleh Sultan berkaitan dengan Duta Koperasi Jawa Timur 2026 sekaligus juga tentang koperasi, tentunya Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di Instagram kami yaitu di RRI Tuban. Pertanyaan berikutnya untuk Sultan, begitu sebagai anak muda gitu kan, anak muda khususnya juga bukan hanya Sultan saja yang mendengarkan hari ini kaitannya dengan koperasi, barangkali juga ingin sekali anak muda ini melek kaitannya dengan atau terlibat bahkan ya, terlibat aktif di koperasi. Langkah awal yang bisa kita lakukan sebagai anak muda untuk bisa ikut andil aktif dalam perkoperasian ini seperti apa begitu, sekalipun memang bukan seorang duta koperasi begitu, boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Oke, langkah awal mungkin seperti kita mencintai produk dari lokal atau dari negara kita sendiri. Contoh kita menyayangi UMKM, kita melakukan seperti ini Mbak Azna. Nah, kalau di kampus itu bisa saja seperti ini. Contoh kita ambil mahasiswa yang patungan buat iuran buat beli ini, nanti buat kerja kelompok kita patungan buat beli itu. Terus kita merancang kegiatan, acara dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk ilmu perkoperasian juga. Karena sebab bergaris bawah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya koperasi itu poin pentingnya yang kita tangkap itu kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan. Itu adalah poin penting. Nah, langkah awal selanjutnya selain kita mencintai produk-produk lokal, kita juga harus ikut berkontribusi, berkontribusi serta dalam perkoperasian. Contoh koperasi kan di sini sudah banyak, ada koperasi Merah Putih, ada koperasi simpan pinjam, koperasi mahasiswa, koperasi sekolah. Itu juga salah satu tempat kita buat berkembang dan juga salah satu cara untuk menjaga kelestarian koperasi yang ada di Indonesia.
0: Terima kasih. Ada yang lagi berkomentar di era digital kami, Bu, itu tadi disampaikan koperasi tidak hanya tentang simpan pinjam, karena kalau simpan pinjam ini sudah melekat sekali kan tentang koperasi di masyarakat. Boleh disampaikan ada kaitannya dengan apa aja selain simpan pinjam dalam koperasi? Begitu Sultan, boleh silakan.
1: Oke, jadi koperasi ada banyak sekali, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi jasa. Jasa itu seperti halnya kayak kita seumpama petani ataupun nelayan, kita ingin membutuhkan kalau petani kan pupuk kayak gitu kan, gas. Nah, itu bisa kita beli dengan harga terjangkau juga di dalam koperasi tersebut. Selain itu juga ada koperasi kampus atau mahasiswa yang ranahnya nanti kebutuhan-kebutuhan mahasiswa itu hampir sama dengan koperasi siswa. Selain itu juga ada koperasi Merah Putih atau KDMP yang baru saja diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan masih ada jenis-jenis koperasi lainnya.
0: Terima kasih. Dari banyaknya koperasi gitu ya, nanti barangkali Anda ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya, kita bisa diskusi juga di luar kegiatan hari ini, barangkali juga DM Instagramnya Sultan begitu, tentu akan terbuka lebar bagi siapapun yang ingin bertanya begitu ya Sultan ya.
1: Sekali.
0: Anda masih bisa gabungan pendengar, sampaikan saja di 0356883456 atau tinggalkan pesan saja via WhatsApp kami di 0851962641186. Sampai nanti jam 4 sore tepatnya, ada waktu kurang lebih ya 15 menit ke depan begitu ya di kesempatan sore hari ini. Berikutnya ada yang bertanya juga yang masuk, Kak Sultan. Untuk persiapan ikut audisi, kiranya kalau kita itu masih baru, apa saja yang harus kita persiapkan? Selain mungkin mental dan public speaking kita, boleh berbagi pengalamannya dong Kak?
1: Oke.
0: Gitu. Siapa ini kira-kira yang bertanya ini, ada namanya?
1: Untuk
0: boleh, silakan.
1: Oke. Persiapan kurang lebih kalau saya itu selama 3 bulan Kak Asna.
0: Oke.
1: Ya, alhamdulillahnya yang saya persiapkan betul tadi selain public speaking, mental, itu juga kita sudah menyiapkan branding. Branding kita di sosial media, branding kita di dunia nyata kayak gini. Dan saya juga selalu bertukar argumen dengan teman-teman saya. Bahkan selain tukar argumen, saya juga belajar mandiri tentang perkooperasian, tentang menjadi seorang inspirasi untuk orang lain itu bagaimana sih, tentang penampilan juga. Terus kita saya juga alhamdulillah dibantu oleh teman-teman untuk saling apa support. Contohnya kayak saya ingin mereka bertanya, nanti saya yang menjawab, kayak presentasi gitu Kak Hasna. Selain itu juga kita juga menyiapkan tentunya fisik yang kuat juga, karena kan kita akan bertempur di lapangan juga, itu juga membutuhkan fisik yang kuat juga Kak Hasna. Mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Terima kasih. Lebih lanjut nanti bolehlah ya DM ke Sultan aja, nggak apa-apa, boleh banget. Jadi nanti kalau kita bahas lebih jauh, memang tentu kan banyak sekali ketika di breakdown satu-satu ya. Jadi nanti kalau pengen juga ikut audisi, khususnya juga Duta Koperasi, barangkali ingin mewakili lagi di Kabupaten Tuban, ada bisa langsung aja DM Instagramnya, nanti pasti akan dijawab begitu. Dan berikutnya barangkali planning ke depan begitu ya, kan hari ini sudah mengikuti audisi Duta Koperasi, apakah juga ada keinginan untuk mengikuti audisi-audisi yang lainnya, khususnya di dunia pageant begitu Sultan? Boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Oke, tentunya alhamdulillah karena ini first time ya Kak Hasna, saya juga tertarik tahun depan insyaallah akan mengikuti audisi juga. Sebenarnya tahun ini kemarin tuh ditawari sama dosen, Mas nggak mau nyoba Duta Bahasa Jawa Timur kayak gitu. Soalnya kalau Duta Bahasa itu kan ranahnya juga satu prodi gitu.
0: Masih sama kayak jurusan kamu hari ini ya?
1: Iya. Terus akhirnya aku belum sempat nerima Kak Hasna, karena aku masih mikir-mikir, wah aku bisa nggak ya, aku cocok, masih kayak overthinking gitu. Tapi alhamdulillahnya hari ini aku berhasil merangka, dan insya Allah tahun depan aku akan coba itu Duta Bahasa Jawa Timur.
0: Siap, kita tunggu kabar baik berikutnya. Nanti juga akan kami hadirkan lagi di Pro 1 RRI Tuban, supaya pendengar RRI ini terinspirasi begitu ya. Ternyata ada anak-anak muda juga yang berkenan ikuti audisi, sekaligus tidak hanya di Tuban saja tapi juga di tingkat Jawa Timur. Mas pendengar, masih ada waktu bagi Anda ingin bertanya di kesempatan sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi kalau hari ini bicara soal koperasi, barangkali juga ada kaitannya dengan koperasi modern, atau barangkali program-program koperasi. Kalau ada barangkali pernah ini ya, selama kamu audisi yang kemudian mendapatkan materi atau informasi dari teman-teman selama audisi, adakah mungkin kaitannya dari perkembangan hari ini, karena koperasi kan dari dulu sudah ada gitu ya, dari tahun ke tahun perkembangan koperasi hingga ke operasi, bentuk koperasi modern itu ada gak sih begitu?
1: Ada, pertanyaan bagus sekali gini Kak Hasna, karena sesuai saya karantina kemarin itu banyaknya pandangan masyarakat itu mesti melihat bahwasanya koperasi itu menggunakan sistem kuno. Kayak contoh, dia mencatat keluar masuk barang, keuangan itu menggunakan kertas dan juga ballpoint. Padahal sekarang sudah ada, bahkan ada aplikasinya juga Kak Hasna. Selain itu koperasi juga sudah ada di titik-titik Google Maps. Itu juga ada program dari setahun sebelum saya ikut duta ini. Itu advokasinya juga sama. Jadi dia itu mendata beberapa koperasi hingga nanti didaftarkan di Google Map agar teman-teman juga gampang atau bisa menemukan itu mudah, bisa lewat Google Map juga. Selain itu juga ada beberapa koperasi yang ikut serta menjual produknya itu di sosial media seperti kayak TikTok Shop, terus Shopee dan lain-lain seperti itu.
0: Oke, berarti itu termasuk bagian dari langkah yang ini ya, barangkali itu memang sudah dilakukan beberapa orang gitu kan, tapi belum mengetahui bahwa ternyata kita juga termasuk ikut andil untuk ikut melakukan atau melestarikan begitu ya, tapi ikut juga andil kaitannya dengan koperasi modern, kita katakan seperti itu ya. Luar biasa sekali, dan ternyata banyak orang barangkali yang juga belum tahu kalau itu juga bagian dari koperasi, bukan hanya sekadar untuk simpan dan juga pinjam gitu. Karena kalau mayoritas orang ya saat ini ya, kita orang kalau awam belum tahu ya, koperasi berarti adalah orang yang pinjam atau adalah orang yang menyimpan uang gitu ya, namanya juga koperasi gitu. Pendengar, Anda masih bisa gabungan ya sampai jam 16 atau jam 4 sore tepatnya. Anda bisa gabungan di 0356883456, bisa juga via WhatsApp kami di 0851962641186. Berikutnya boleh juga disampaikan kepada pendengar begitu ya, kaitannya dengan sekarang yang hari ini tren anak muda yang barangkali bikin bisnis tongkrongan gitu ya, atau ngopi, entah itu bikin coffee shop atau bahkan brand atau wirausaha yang lainnya, tapi sering banget pecah kongsi di tengah jalan. Menurutnya apa ada sistem koperasi yang sebenarnya bisa jadi solusi menjadi bisnis bareng yang sehat dan adil tentunya ya gitu. Boleh disampaikan kepada pendengar Sultan.
1: Oke. Kemarin juga saya mendapatkan materi itu tentang cara pengelolaan keuangan. Jadi sebagai pembisnis kayak tadi yang Kak Hasna sampaikan, akhirnya nanti di tengah-tengah dia goyang, akhirnya down dan juga apa namanya tidak melakukan usahanya lagi, atau mungkin bahasanya tuh kayak bangkrut gitu kan. Tapi di sana itu kita diberikan pandangan, diberikan sebuah materi juga. Jadi ketika kita siap untuk bertempur di dunia bisnis, di dunia pembisnis, itu kita harus dikuatkan tadi, satu, manajemen keuangan yang baik, terus kita juga harus dikuatkan dengan mental juga yang baik, terus yang ketiga juga harus siap mengambil resiko nanti ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan yang benar itu kayak gimana, nanti resikonya apa sih. Nah, di situ juga ada tata cara, Kak Asna, kita mengelola uang dengan baik itu kayak gimana. Contoh, kita mendapatkan hasil dari balik modal tuh segini, contoh ini. Saya contohin ya, Kak Asna, kayak gini. Terus ternyata ada keperluan yang mendadak. Dua-duanya, ada dari sisi kanan itu membutuhkan dan sisi kiri juga membutuhkan. Nah, kita harus memilah dan memilih di mana sih letak kebutuhan yang sangat urgent atau yang sangat mendesak itu yang bagian mana, hingga kita bisa nanti memberikan reng-rengan, oh ketika nanti kita ambil di sisi kanan itu nanti untungnya kayak gini, nanti ruginya kayak gini, begitu juga di sebelah kiri, seperti itu.
0: Berarti skala prioritasnya harus di ini ya?
1: Harus kuat ya,
0: betul ya. Oke, terima kasih pendengar hanya di Pro 1 RRI Tuban sore hari ini, enggak nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas Anda. Ini pertanyaan berikutnya ya, Sultan, kita ada waktu 8 menit saja. Enggak apa-apa, tenang saja, 8 menit ya kan. Kalau hari ini anak muda begitu ya, sekarang anak muda itu kan maunya serba instan gitu kan, dan serba ada di aplikasi atau satu genggaman saja. Nah, seberapa siap dan seberapa digital sih koperasi yang di Jawa Timur sendiri gitu, di Jawa Timur saat ini, apakah sudah siap juga untuk menyambut para Gen Z yang apa-apa serba ada di genggaman saja gitu? Boleh disampaikan kepada pendengar?
1: Mungkin sudah 100% siap, Kak Asna. Karena yang jadi masalah pada saat ini itu hanya kepada masyarakat atau khususnya kaum muda yang kurang melek adanya digitalisasi koperasi atau adanya perkembangan koperasi. Soalnya stigma yang dia pikirkan itu hanya, alah, koperasi itu hanya menggunakan sistem kuno. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang harus kita buang jauh-jauh. Karena perlu disadari atau perlu kita telusuri juga, koperasi itu sudah sangat relevan dengan kehidupan pada saat ini. Seperti itu.
0: Terima kasih. Jadi memang mengikuti perkembangan bisa dikatakan seperti itu ya, Sultan ya?
1: Iya, betul.
0: Karena kalau Gen Z ini maunya serba mudah, serba cepat, serba instan. Aduh, kan harus ada proses ya, Neng ya. Sampai jam 4 sore saja, berikutnya pertanyaan yang Wasna tanyakan gitu ya, kembali lagi ke tadi audisi gitu ya, selama Sultan berada di sana begitu kan, aktivitas, kemudian bertemu dengan orang-orang di luar kota, bahkan Sultan datang dengan ya orang Tuban sendiri, tidak ada temannya begitu ya. Boleh disampaikan kepada pendengar gitu, hal-hal yang mengesankan yang sampai hari ini tidak dilupakan begitu, ada gak sih kira-kira setelah audisi, boleh disampaikan kepada pendengar?
1: Jadi gini, Kak Asna ya, saya cuma mau ini aja, sharing sedikit lah. Saya ini sebenarnya melangkah dari orang anak atau dari anak orang yang kurang, tapi alhamdulillahnya saya tidak pernah berpikir bahwasanya kalau saya ini terlahir dari anak yang kurang, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya membuang semua itu, saya membuang semua pikiran yang jelek itu, dan saya percaya, saya meneguhkan diri saya menegakkan kepala saya, dan saya percaya bahwasannya saya sudah melewati badai-badai yang sangat besar di depan ini, dan saya yakin di depan badai pasti akan ada pelangi yang indah untuk menyambut kebahagiaan di dalam hidup saya. Seperti itu, Kak Asna.
0: Gak usah sedih. Terima kasih sudah menginspirasi anak muda hari ini.
1: Terima kasih kembali.
0: Meskipun ada hal-hal yang barangkali dirasa kurang, tapi semangat dan energinya terus terjaga, iya. Sehingga hari ini bisa membawa Kota Tuban mendapatkan juara 3 dan balik lagi ke Kota Tuban untuk menginspirasi anak muda tentunya. Gitu. Barangkali pertemuan selama di sana dengan teman-teman, kemudian juga dengan para coach yang ada di sana, para mentor barangkali ya, adalah hal yang masih bikin Sultan itu ngerasa, aduh sebenarnya banyak banget ya tantangannya di sini gitu kan, yang kemudian semuanya sudah pada jago gitu kan. Apakah sempat merasa seperti itu juga begitu Sultan?
1: Iya sempat. Apalagi di depth interview untuk malam hari. Okay. Jadi kita dipanggil satu persatu, terus kita ditanya dengan jujur, kita harus ditanya, harus menjawab dengan jujur dan apa adanya. Sempat itu yang saya ingat itu bertanya seperti ini, Kak Asna. Kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang pada kompetisi ini? Saya dengan lantang dan berani, saya bilang seperti ini, Kak Asna. Saya 100% karena seperti itu. Karena sesuai yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan itu sebaik mungkin dan sehebat mungkin. Sia-sia kalau saya tidak ingin kompetisi ini dimenangkan oleh diri saya sendiri. Tetapi Kak Asna, saya melihat ke belakang dan saya meyakini lagi saya belum patah untuk menjadi seorang winner, karena tadi saya aja telat karantina, nggak bisa ikut karantina setengah hari.
0: Tapi sudah izin?
1: Sudah izin
0: dan diizinkan.
1: Iya, aman. Komunikasi okay. Soalnya penting ya.
0: Siap, terima kasih. Jadi emang sudah diizinkan, jadi aman sangat gitu ya. Karena memang selain ikut audisi di Duta Koperasi, ada juga lomba yang harus diikuti sampai selesai. Dan ternyata juga dapat juara.
1: Alhamdulillahnya.
0: Dapat juara berapa kemarin ya?
1: Harapan 3.
0: Luar biasa. Itu juga yang ikut audisi banyak juga ya?
1: PTN dan PTS se-Jawa Timur.
0: Keren banget. Jadi memang inilah bentuk anak muda yang berkarya dan harus dicontoh juga untuk anak-anak muda yang lainnya begitu ya. Oke, di 3 menit terakhir Sultan, cepat sekali. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio. Tadi sela-sela kesibukannya sebagai mahasiswa sekaligus juga sebagai pengajar tadi infonya sebelum on air bilang ya, ngajar anak sekolah?
1: Ngajar ekskul.
0: Ekskul?
1: Iya.
0: Di sekolah yang ada di
1: SMP 1 Tambak Boyo itu ngajar paskib, terus di SDN 2 Tambak Boyo itu pramuka.
0: Pramuka, jadi 2 sekolah ya, iya, langsung betul. Ya. Ini bagi waktunya ya apa ini terusan ini? Aman tapi ya, adakah tips barangkali sebelum closing statement ya, tips untuk anak muda,
1: okay.
0: Untuk ya manajemen waktu ya, ini penting ya, ini boleh disampaikan kepada pendengar.
1: Mungkin ke ini aja sih Kak Asna, ke ada beberapa kata-kata motivasi lah.
0: Boleh, kata-kata motivasi apa itu?
1: Mungkin jadilah versi terbaik diri kalian sendiri dan jangan pernah mengukur standar kita dengan orang lain atau menyalin orang lain untuk diri kita. Mungkin untuk teman-teman semuanya.
0: Terima kasih. Tapi untuk ini termasuk closing statement atau masih ada lagi ya ini ya?
1: Iya, rasa cukup.
0: Cukup ya 2 menit terakhir ya ini ya. Terima kasih banyak sebagai anak muda yang terus berkarya dan terus menginspirasi pendengar, khususnya yang ada di Tuban ya, karena domisili Sultan adalah yang ada di Tuban. Terima kasih juga untuk pendengar Pro 1 yang sudah bertanya di kesempatan sore hari ini. Anda bisa gabungan, bisa melihat secara langsung nanti live Instagramnya yang akan kami simpan di Instagram RRI Tuban, atau nanti bisa jadi juga kita kolaborasi dengan Instagram Sultan begitu ya. Sehingga Anda bisa menyaksikan siaran ulang kami yang ingin mengetahui siaran kami bersama Sultan di kesempatan sore hari ini. Pendengar sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di sore hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anggota DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa, mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Inilah info prima selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, UPT SDN Sukolilo 1 Kabupaten Tuban hanya menerima satu calon peserta didik. Pemerintah Kabupaten Tuban akan segera melakukan evaluasi. Witra Adila melaporkan.
2: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di UPT SDN Sukolilo 1 Tuban tercatat hanya menerima satu orang calon peserta didik baru. Kondisi ini menjadi sorotan lantaran kapasitas daya tampung atau pagu yang ditetapkan untuk satu rombongan belajar atau rombel di sekolah tersebut seharusnya mencapai 28 siswa. Hingga saat ini pihak sekolah belum memberikan klarifikasi secara resmi. Menyikapi situasi tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski memberikan tanggapan dan alasan mengapa hal itu dapat terjadi. Yang menekankan bahwa fluktuasi jumlah calon siswa setiap tahunnya tidak terlepas dari pengaruh angka kelahiran yang bervariasi. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar di Tuban seluruhnya telah bersekolah. Mereka tersebar di berbagai lembaga mulai dari pendidikan negeri, swasta hingga berbasis keagamaan.
3: Dihitungnya begini dulu teman-teman. Kelahiran atau angka anak sekolah, usia sekolah itu kan di setiap tahunnya berbeda-beda. Tapi saya bisa menyampaikan, kemarin saya sudah mendapatkan laporan dari Dinas Pendidikan untuk yang jenjang SD, alhamdulillah semuanya anak usia jenjang SD ini masuk ke sekolah, baik itu negeri, swasta maupun di keagamaan. Memang dinamikanya beragam ya teman-teman, yang artinya kami menitikberatkan anak-anak ini bersekolah terlebih dahulu ya, nanti kalau penataan di dalamnya akan kita terus evaluasi.
2: Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalin komunikasi intensif serta memberikan pendampingan berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Anggota DPRD Jawa Timur Dedi Irwansa mengapresiasi sinergi pemerintah Provinsi Jatim bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Faris Yarbo melaporkan.
4: Anggota DPRD Jawa Timur

0: kami siap support untuk itu. Karena memang pangsa pasar terbesarnya itu kan anak-anak muda. Kalau mohon maaf, kalau bagi pengedar Jawa Timur ini bukan pangsa pasar, tidak akan ada barang itu. Karena mereka menganggap Jawa Timur besar ini pangsa pasar, maka berapa kejadian itu terjadi. Maka tindakan preventif kita, ya edukasi kita kuatkan di level masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala BNNP Jawa Timur, Brigjen Pol Budi Mulyanto mengaku berdasar fakta yang ada di salah satu sekolah pernah menemukan setidaknya ada 15 anak yang mengaku ketergantungan narkotika. Sehingga data ini menjadi alarm untuk segera menyelamatkan generasi muda.
2: Makanya dengan hal ini kita bergandengan, ya kan, 3 pasukan berpedang, RD, benar kan, dari pemerintah provinsi, dari IPA, diikuti dengan Polda, bahkan mungkin rekan-rekan stakeholder lainnya, benar kan, kita bersama-sama membenteng. Kita tidak ingin representasi tadi yang kita lihat, yang tahun lalu yang kita laksanakan di daerah Kampung Narkoba, di salah satu kota kita di Jawa Timur, ya, di Surabaya khususnya, ya kan, menjadi seperti hal-hal ditiru oleh SMP-SMP dan pendidikan di Jawa Timur.
1: Melalui upaya tersebut, BNNP Jatim bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan pencegahan sehingga dapat menyelamatkan generasi bangsa. Faris Yarbo melaporkan.
3: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Ermina Jain melaporkan.
4: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan jajaran Dinas Perhubungan untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Kota Pahlawan. Wali Kota Eri menyebut sudah beberapa kali menemui titik kemacetan yang tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan. Menurutnya hal ini justru akan menyebabkan pengendara yang melintas tidak nyaman saat berkendara pada jam-jam tertentu. Wali Kota Eri mencontohkan kemacetan yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan HR Muhammad. Ia menyayangkan kemacetan di jalan tersebut tidak kunjung ditindaklanjuti oleh jajaran Dinas Perhubungan. Ia menegaskan agar jajaran Dinas Perhubungan Surabaya untuk melakukan pemetaan titik-titik rawan kemacetan lalu lintas. Tidak hanya itu, ia juga ingin agar jajaran Dinas Perhubungan saling berkoordinasi satu sama lain sehingga membuat rekayasa lalu lintas ketika terjadi kemacetan.
5: Kalau di jam tertentu ketika macet, sampean harus buat rekayasa lalu lintas. Ojo ngendani tak telpon. Iku ingin nanggone Pakuwon Mall sampai Nang Air Muhammad macet. Yo gak dilakoni. Saya tanya, sudah jalan belum rekayasa lalu lintasnya? Siapa apa nih mau macet? Awakmu ngomong ambil aku lho telung wulan wingi nanti sampai saya gurung mlaku. Saya tanya Sekda, iya Pak belum jalan. Ojo kok yo ngono, Pak. Pak kok wis ngomong dino iki mari lakonono. Mulai Panglima Sudirman kono macet kono yo. Yo kudu dijogo lah. Makanya di sub itu harus tahu titik-titik yang rawan macet di mana. Berdiri di sana, Mas Rio, kasih yang namanya teman-teman itu hati.
4: Wali Kota Eri berharap jajarannya di pemerintah Kota Surabaya bisa terus berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi permasalahan di tengah masyarakat, termasuk soal kemacetan. Ermina melaporkan.
3: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 resmi dimulai di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Sinergi lintas sektor berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan pipanisasi air bersih. Berikut laporan Farin Regi.
6: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi resmi membuka pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-129 di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Program dilaksanakan oleh Kodim 0812 Lamongan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun penguatan semangat kebersamaan. Pak Esa Panakrapnya menjelaskan, TMMD bukan sekedar program pembangunan infrastruktur, tetapi juga sarana memperkuat kemenanggulan TNI dengan rakyat. Sasaran utama pembangunan meliputi peningkatan infrastruktur jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga.
7: Dan ada 6 kegiatan yang merupakan program pokok Panglima dan sekaligus seiring dengan program kami khususnya pembangunan infrastruktur jalan. Tapi di samping itu juga banyak sekali kegiatan-kegiatan non fisik yang mungkin akan terus berlangsung sampai dengan 1 bulan terselenggaranya TMMD ini, sehingga nanti kegiatan itu akan semakin menunjukkan ya kebersamaan masyarakat, dan pasca TMMD ini juga kegotong royongan masyarakat akan terus tumbuh dan TMMD

0: adalah momen untuk apa mewujudkan, memunculkan ya kembali gairah masyarakat untuk gotong royong itu.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Infantri Deni Surya Anggodikdo mengatakan, selain pembangunan rapat beton sepanjang 1,2 km, ia juga mengusung program unggulan, yakni teknik manunggal air bersih. Mereka akan membangun pipanisasi sepanjang 200 meter untuk menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga.
2: Dan kita juga ada program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air Bersih, yang ada 6 titik yang nantinya akan kita laksanakan di wilayah Kecamatan Imbang ini, dan khususnya di Desa Temang. Ada 1 titik yang nanti akan kita laksanakan pipanisasi sejauh 200 meter persegi. Kita salurkan kepada sampai dengan pemukiman rumah-rumah masyarakat.
1: Diharapkan kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi kunci keberhasilan program dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Varian Raki melaporkan.
3: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
5: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar. Kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
6: Kegiatan cek KG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, cek KG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatakan peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
4: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendengar, inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika dan Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition ke-8 tahun 2026. Ani Hasanah berikut melaporkan.
7: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
8: Kita kan pakai limbah agrowest ya kak. Nah, limbah agrowest ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
7: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
9: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin, dan di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
7: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
3: Selanjutnya kabar dari Malang, Universitas Muhammadiyah Malang mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora. Hanum Oktavia melaporkan.
10: Universitas Muhammadiyah Malang UMM mengubah nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP menjadi Fakultas Pendidikan Sains dan Humaniora atau FPSH. Perubahan nama sebagai strategi merespon perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh transformasi digital dan kecerdasan artifisial. Perubahan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan pada 30 Mei 2026 itu menjadi langkah UMM untuk memperluas ruang pengembangan keilmuan yang selama ini dinilai tidak lagi cukup jika hanya berfokus pada pendidikan keguruan.
11: Respon perkembangan zaman ya, kita tidak bisa bertahan di zamannya sudah. Dan kemudian kan kita mencoba untuk memperluas. Misalnya pada FKIP, saya misalkan itu kan seperti satu RT, juga FSA itu sudah satu institusi. Karena kebermanfaatan dari matematik itu kan banyak gitu kan. Dan kalau misalnya hanya fakultas keguruan dan pendidikan,
10: selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi itu juga dipengaruhi perubahan minat calon mahasiswa. Mahfud mengakui program studi kependidikan kini menghadapi tantangan menurunnya daya tarik, terutama di kalangan generasi muda yang menginginkan pilihan karir lebih luas. Terlebih isu gaji tenaga pendidik yang dinilai kecil juga mempengaruhi minat generasi muda menekuni bidang keguruan. Melalui transformasi tersebut, Prof. Nazaruddin berharap FPSH menjadi fakultas yang mampu mengintegrasikan pendidikan, sains, dan humaniora dalam satu ekosistem pembelajaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
13: Baik, terima kasih Frasti. Kantor Imigrasi Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap LTSA secara gratis. Berikut laporan Eka Wulan.
14: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Ponorogo membuka layanan paspor khusus bagi calon pekerja migran Indonesia, CPMI, di layanan terpadu satu atap, LTSA di Snaker, Ponorogo. Launching layanan tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono. Novi Saban Akrabnya mengatakan layanan tersebut bertujuan mencegah adanya PMI non-prosedural guna meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran.
15: Ini juga salah satu tujuannya LTSA ini adalah untuk memberikan suatu pengawasan yang tentunya menjadi lebih mudah ya, karena terintegrasi ya. Pengawasan dilakukan pada saat ya sebelum berangkat, pada waktu proses. Beberapa instansi lain juga terlibat di sini, seperti Asyantar dari AP2MI.
14: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Anggoro Widi Utomo mengungkapkan pentingnya pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia sebagai identitas perlindungan hukum di luar negeri. Karenanya ia mendorong CPMI untuk berangkat ke luar negeri melalui jalur resmi dengan melengkapi dokumen sebelum keberangkatan.
15: Untuk di LTSA hampir rata-rata adalah untuk CPMI ya, apalagi yang CPMI-nya baru mau berangkat itu tidak dipungut biaya apapun alias 0 rupiah, termasuk biaya pelakuannya ditanggung oleh negara.
14: Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Disnaker Ponorogo Henry Indrawardana mengapresiasi layanan paspor khusus CPMI yang dibuka kantor imigrasi Ponorogo di LTSA. Layanan tersebut diklaim bisa melindungi CPMI sehingga bisa bekerja dengan tenang.
15: Memang Ponorogo ini kan sudah kita kenal sebagai basis PMI Jawa Timur. Kita adalah penyimpan terbesar PMI Jawa Timur. Sehingga bagaimana juga kita melindungi sampai jadi kesempatan yang kurang baik, yang kurang prosedural, sehingga menjadikan mereka nanti menjadi
16: bagi juga bagi sendiri dan juga dari daerahnya.
14: Henry menegaskan dengan pelayanan terintegrasi di LTSA, ke depan CPMI bisa melakukan pengurusan dokumen ke luar negeri tanpa ribet. Kemudahan layanan pekerja migran yang ditawarkan LTSA itu diharapkan dapat mengurangi pekerja migran non-prosedural serta menghindarkan masyarakat dari bujuk rayu calon penempatan pekerja migran. Dari Ponorogo, Eka Fulan melaporkan.
13: BBBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilangbango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah OPD, kecamatan, dan kelurahan. Berikut laporan Aristika.
17: Pemerintah Kota Madiun berencana mengembangkan bangunan cagar budaya Osvia Busbu di Jalan Diponegoro menjadi destinasi wisata. Bangunan yang berdiri sejak 1912 itu diproyeksikan dapat difungsikan sebagai ruang pameran atau museum. Rencana tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun seusai meninjau lokasi bersama Sekretaris Daerah Kota Madiun Suko Dwi Handiarto dan sejumlah pejabat pemerintah daerah. Bagus menilai kondisi bangunan utama Busbu masih terjaga sehingga hanya memerlukan pembenahan.
18: Bangunannya sangat bagus, sudah mateng, hanya pembenahan nanti di bagian belakang itu nanti bisa dikasih taman, itu nanti bisa dibuat beberapa kegiatan di gedung utamanya seperti pameran atau museum itu bisa. Terus kemudian sebenarnya harapannya saya lihat-lihat nanti, karena ini baru saya lihat, saya punya gambaran. Nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan Pak Dandim, Pak Dandrem dulu begitu. Apakah nanti tempat ini bisa kita ekspor atau enggak? Begitu harapannya nanti bisa, karena kemarin RPM sudah kita bersihkan, belum selesai ini, nanti akan kita ekspor untuk wisata juga.
17: Bagus menambahkan, pemerintah kota sebelumnya juga mulai menata kawasan rumah tahanan militer atau RTM. Kawasan tersebut direncanakan menjadi bagian dari pengembangan destinasi wisata sejarah di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan, Sandy.
19: Terima kasih, Nindi. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Debora.
20: Kejaksaan Negeri Jember mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang menyatakan 5 terdakwa dalam perkara korupsi Sosperda terbukti bersalah. Kejari juga membuka peluang mengembangkan perkara tersebut apabila dari putusan hakim ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Yadiun SHMH mengatakan bahwa pihaknya akan mempelajari salinan putusan secara menyeluruh untuk menilai kemungkinan adanya pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
21: Ya, alhamdulillah kami tentu sangat mengapresiasi dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang mana kemudian telah memutus bersalah 5 terdakwa dan telah menghukum uang pengganti. Tuntutan kami tidak jauh dari putusan Majelis Hakim dan tentunya kami akan membaca konsekuensi putusan tersebut untuk menilai ada atau tidak tersangka baru dalam perkara ini dengan mengkaji, mereview, kemudian menganalisis dan melakukan perkara secara profesionalisme hukum untuk kemudian melaksanakan perintah yang ada dalam putusan Majelis Hakim.
22: Tapi ada masih kemungkinan tersangka baru nih?
21: Ya, berdasarkan pertimbangan putusan Majelis Hakim di situ dijabarkan terkait dengan peranan bersama-sama. Makna bersama-sama ini tentunya masih ada pihak lain yang perlu kami lakukan analisis untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya.
22: Dari luar dewan atau masih dalam anggota dewan?
21: Kami akan menunggu putusannya secara lengkap untuk kemudian membaca apakah di dalam legislatif itu sendiri ataupun di luar. Yang jelas kami akan tetap melaksanakan secara penuh tanpa ada tebang pilih. Siapapun itu yang bertanggung jawab secara pidana akan kami proses.
20: Menurut Yadin, pertimbangan hukum dalam putusan hakim dapat menjadi dasar untuk menguraikan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, Kejari Jember akan mendalami potensi pertanggungjawaban pidananya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Karangsono, Kecamatan Bangsal Sari. Laporan selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menghentikan sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Desa Karongsono, Kecamatan Bangsal Sari. Keputusan ini diambil setelah Satgas MBG menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami 29 penerima manfaat. Satuan Tugas MBG bersama unsur TNI Polri, Dinas Kesehatan, Balai Pom, Puskesmas, Pemerintah Kecamatan, dan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi melakukan inspeksi mendadak ke SPPG Karangsono Kamis kemarin. Anggota Satgas MBG Jember, Ahmad Helmi Lukman, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan sejumlah SOP yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
1: Ini makanan tersebut tidak berlaku. Kalau dibawa pulang, ya akan itu dimakan lagi, dimakan nanti sore, malam, ya ini. Jedanya lebih dari 4 jam. Kami dengan berat hati mungkin akan memberikan akumulasi pada BGN, lewat KPPG, untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara sampai dengan nantinya perbaikan kualitas dan higienitas di SPPG.
0: Berdasarkan temuan tersebut, Satgas merekomendasikan penghentian sementara operasional SPPG Karangsono kepada Badan Gizi Nasional melalui KPPG Jember. Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah 2 Jember, Said Karim, mengatakan penghentian operasional ini dilakukan sebagai langkah evaluasi secara menyeluruh.
2: Artinya tidak disiplin untuk melaksanakan SOP itu sesuai dengan yang diterapkan oleh BGN. Ya, ini lagi diperiksa, kita tunggu hasil pemeriksaan. Ada beberapa fasilitas yang setelah kami pinjau bersama dengan Satgas, ada yang harus diperbaiki. Ya, setelah itu semua persyaratan dipenuhi dan sudah selesai, mungkin bisa diajukan.
0: Pendengar, operasional SPPG Karangsono baru akan dibuka kembali setelah seluruh perbaikan SOP dan higienitas dipenuhi, serta hasil pemeriksaan laboratorium telah keluar. Hingga kini sebanyak 29 penerima MBG yang sempat mengalami muntah, diare, dan demam sudah mendapatkan penanganan medis dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
19: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Nur Kolili. Silakan Kolili.
23: Baik, terima kasih Sandy. Pendengar, kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Sampang. Polisi masih memburu 15 dari 27 terduga pelaku yang telah diidentifikasi. Berikut laporan Hairul Umam.
24: Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menjadi perhatian serius. Polisi telah mengidentifikasi 27 terduga pelaku. Kapolres Sampang, AKBP Hartono, menegaskan penyidik terus memburu 15 terduga pelaku yang masih buron. Polisi mengaku telah mengantongi identitas mereka dan meminta seluruhnya segera menyerahkan diri. Selain melakukan pengejaran, penyidik terus melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap secara utuh rangkaian kasus tersebut.
25: Sudah kita dapatkan 13 orang. Ada 14. Sudah kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak.
24: Katib Surya, PJNU Sampang, Ki Haji Maruz Zamroni menilai dugaan kekerasan seksual terhadap anak merupakan tragedi kemanusiaan yang bertentangan dengan ajaran agama, hukum negara, dan nilai moral masyarakat. PJNU mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat.
26: PJNU Sampang mengutuk keras segala bentuk kekerasan seksual, menyatakan solidaritas penuh kepada korban, serta menegaskan bahwa tidak ada alasan agama maupun sosial budaya yang dapat membenarkan tindakan tersebut.
24: Sementara Ketua Komisi Perempuan, Keluarga dan Anak MUI Sampang, Nyai Anik Amanila, menyebut banyaknya terduga pelaku menjadi alarm serius bagi perlindungan anak.
27: Mungkin karena ketegasan dari penegak hukum dari yang lalu-lalu itu masih kurang, apa ya, ada jera ya. Jadi masih marah kita pada jera. Jadi langkah kami ingin mengawal ini dan minta tolong pada untuk bisa bertindak tegas kepada para pelaku.
24: Menurutnya, penanganan kasus tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan keluarga, pendidikan karakter, serta keterlibatan pemerintah, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.
23: Sekian berita dari Sumeneb, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Presti. Presti, silakan.
3: Terima kasih rekan Nur Kolili. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar dari Sumenep tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Syukur Nyawan Hafid bin Muhammad Ilyas agama Islam yang dahulu bertempat tinggal di Kedondong Kidul 1 nomor 32 RT 6 RW 6 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1938 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PAT.SBY antara Nur Aini binti Adelan sebagai penggugat dan Syukur Nyawan Hafid bin Muhammad Ilyas sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi relas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026 atas nama Diana Embun Sari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmowiono almarhum agama Islam bertempat tinggal dahulu di Jalan Pandugo 2 nomor 28 RT 003 RW 001 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi Persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1936 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PAT.SBY antara Muhammad Irfan Kurniawan Binun Wahyu Budiono almarhum sebagai penggugat dan Cantika Putri Aprilia Trias Puspa Hasanah binti Tarmowiono almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Waktunya Kentongan.
1: Melanjutkan rangkaian Surabaya sore ini, kali ini Anda bersama Dio Pratama ya, yang akan melanjutkan Surabaya sore ini hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Sekarang kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Khoirul Umam menyampaikan, memasuki musim kemarau, BPBD Kabupaten Sampang memetakan puluhan desa terdampak kekeringan. Khoirul Umam melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sampang memetakan 94 desa terdampak kekeringan pada musim kemarau 2026. Desa-desa tersebut dibagi dalam 3 kategori, yaitu kering kritis, kering langka, dan kering terbatas. Status siaga darurat kekeringan juga telah ditetapkan mulai 29 Mei hingga 31 Oktober 2026 sebagai dasar penanganan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang, Muhammad Hozin mengatakan, sebanyak 12 kecamatan masuk kategori kering kritis dan menjadi prioritas penyaluran bantuan air bersih apabila kondisi semakin memburuk. Hingga pertengahan Juli, BPBD belum menerima permintaan resmi dropping air dari desa terdampak. Namun anggaran telah disiapkan untuk penyaluran bantuan pada puncak musim kemarau di bulan Agustus.
3: Kekeringan sendiri itu ada 3 opsi, kering kritis, langka, dan langka terbatas. Yang masuk dalam kategori kritis ada 12 kecamatan. Sedangkan untuk yang langka 3 kecamatan dan langka terbatas 3 kecamatan. Kering kritis itu ada 12 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang masuk kering kritis itu 12 kecamatan. Jadi 2 kecamatan itu tidak masuk di kritis, yaitu kecamatan Pengarengan sama kecamatan Ketapang.
2: Sementara itu, BPBD juga mencatat 3 kecamatan masuk kategori kering langka, yakni Banyuates, Pengarengan, dan Ceringik. Adapun kategori kering terbatas meliputi kecamatan Pengarengan, Sampang, dan Ketapang. BPBD mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air bersih karena musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga September. Di lapangan, warga mulai merasakan penurunan debit air sumur. Saiful, warga Desa Kulpung, Kecamatan Pengarengan, mengatakan masyarakat kini harus menghemat penggunaan air karena sumber air semakin sulit diperoleh. Ia berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih apabila kondisi terus memburuk.
4: Jadi gini Mas, untuk saat ini air sudah mulai sulit didapat karena debit sumur terus berkurang. Bahkan ada yang hampir kering, sehingga kami harus menghemat pemakaian air setiap hari. Kalau kondisi ini terus berlanjut, kami khawatir kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih dan mencarikan solusi agar warga Desa Kulpung tidak selalu mengalami krisis air setiap musim kemarau.
2: BPBD memastikan akan terus memantau perkembangan kondisi kekeringan di seluruh wilayah terdampak. Wilayah yang masuk kategori kering kritis akan menjadi prioritas utama dalam distribusi bantuan air bersih sesuai tingkat kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah. Demikian dari Sampang Madura, Khoirul melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bencana alam bukan semata-mata alam yang menjadi penyebabnya. Adanya bencana setidaknya karena ada campur tangan manusia. Salah satu bencana alam yang terjadi karena campur tangan manusia adalah tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan tanah yang di dalamnya terdapat batu dan material organik maupun anorganik secara tiba-tiba dan bergerak ke bawah sehingga meninggalkan lereng. Longsor bisa terjadi karena ulah manusia. Hal itu disebabkan lingkungan dan ekosistem yang tidak tertata dengan baik, seperti perluasan penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunan atau sawah pertanian menjadi permukiman tanpa diikuti kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

0: Waktunya kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih. Sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim. B. Pengambilan air tanah secara berlebihan. C. Perusakan sumber-sumber mata air. D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Anda masih dalam program Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, petugas pelaksanaan Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo atau PPLS bergerak cepat menangani rembesan lumpur lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
2: Petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS bergerak cepat menangani rembesan lumpur yang muncul di titik 10D tanggul penahan lumpur lapindo di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. 4 unit alat berat dikerahkan untuk mengalihkan aliran lumpur dan memperkuat tanggul agar rembesan tidak meluas. Petugas PPLS Fahmi Jamroni menjelaskan, rembesan terjadi akibat penurunan muka tanah di sekitar tanggul sehingga air bercampur lumpur keluar melalui celah kaki tanggul. Menurutnya kondisi tersebut masih dalam pengawasan dan terus dipantau oleh petugas di lapangan.
3: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Plasemura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruk kita. Di mana kapal keruk kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
2: Penanganan dilakukan dengan mengarahkan lumpur ke arah yang lebih aman, serta memperkuat bagian tanggul yang mengalami rembesan. Langkah itu diambil untuk mengurangi tekanan pada tanggul, sekaligus menjaga stabilitas konstruksi di lokasi. PPLS memastikan penanganan dilakukan secara intensif, disertai pemantauan berkala terhadap kondisi tanggul. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah rembesan semakin meluas, serta mengantisipasi dampaknya terhadap jalan raya Porong, serta jalur kereta api yang berada di seberangnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya: pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya, lidah buaya, bambu, sirih gading, sirih rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.
1: Waktunya kentongan. Pentingnya mengkampanyekan tentang merawat alam guna mencegah dampak polusi udara perlu dilakukan oleh manusia secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah polusi udara, yaitu A. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. B. Mengurangi penggunaan kendaraan. C. Memperbanyak tanaman hijau. D. Semua benar. Jawabannya adalah D. Bahaya polusi udara bukan hanya berbahaya untuk saat ini, namun juga berbahaya untuk kelangsungan hidup kedepannya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus gencar merawat alam dengan cara seperti mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, mengurangi penggunaan kendaraan, dan memperbanyak tanaman hijau.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Cek Fakta edisi hari Jumat 17 Juli 2026 bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Hak Asasi Manusia.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Nih, kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jadi diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, pemerintah kota Surabaya melalui Satpol PP Kota Surabaya menyelamatkan aset daerah, salah satunya dengan menertibkan 5 bangunan liar yang ada di Jalan Jetis Kulon Pertolongan, Surabaya. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kota Surabaya Rizal Zainal Arifin di Surabaya hari Jumat mengatakan penertiban dilakukan sebagai upaya pengamanan aset milik Pemkot Surabaya yang dimanfaatkan tanpa dasar hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka mengerahkan sekitar 100 personil yang didukung petugas gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, PLN, PDAM, Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Wonokromo, serta unsur TNI dan Polri. Ia juga mengatakan penertiban dilaksanakan berdasarkan permohonan bantuan penertiban yang diajukan oleh DLH kepada Satpol PP Kota Surabaya. Mereka melakukan pengamanan aset milik Pemkot Surabaya yang selama ini dimanfaatkan pihak lain tanpa adanya hubungan hukum yang sah. Penertiban ini juga merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan penertiban yang diajukan oleh DLH. Sebelum penertiban dilakukan, petugas membantu penghuni memindahkan barang-barang milik mereka agar proses penertiban berjalan dengan aman dan tertib. Setelah bangunan dikosongkan, pembongkaran dilakukan menggunakan alat berat ekskavator yang dibantu personil DSDAPM. Untuk mendukung kelancaran dan keselamatan selama proses penertiban, petugas PLN dan PDAM turut melakukan pemutusan sementara aliran listrik dan air di lokasi. Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan berhasil menertibkan 5 bangunan. Terdiri atas 3 bangunan tempat tinggal dan 2 bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan barang-barang bekas. Rizal menambahkan terdapat 6 penghuni yang sebelumnya menempati bangunan tersebut. Penanganan lebih lanjut terhadap para penghuni telah dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan Wonokromo. Setelah penertiban selesai, lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan tempat pembuangan sampah atau TPS yang sudah ada. Langkah ini dilakukan karena kapasitas TPS saat ini dinilai tidak lagi mampu menampung volume sampah yang terus meningkat.

Mendengar saat lagi pada pukul 17.29 kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu sebuah renungan agama Islam dengan topik menjadi mutakin. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluknya, Ia mencipta mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan mereka dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan orang takkan menimbulkan suatu mudarat baginya. Sebagaimana ketaatan orang yang bagaimanapun juga takkan mendatangkan sedikit pun manfaat baginya. Dialah yang membagikan segala kebutuhan hidup mereka, dan Dia pulalah yang meletakkan masing-masing mereka di tempatnya dalam dunia ini. Maka orang-orang yang bertakwa, merekalah manusia-manusia bijak bestari. Kebenaran merupakan inti ucapan mereka. Kesederhanaan adalah pakaian mereka, dan kerendahan hati mengiringi gerak langkah mereka. Mereka tundukkan pandangan mereka terhadap segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka gunakan pandangan mereka hanya untuk mendengarkan ilmu yang berguna. Jiwa mereka selalu diliputi ketenangan dalam menghadapi cobaan, sama seperti dalam menerima kenikmatan. Dan sekiranya bukan karena kepastian ajal yang telah ditetapkan, niscaya ruh mereka takkan tinggal diam dalam jasad-jasad mereka. Walau hanya sekejap pun, baik disebabkan kerinduannya kepada pahala Allah subhanahu wa ta'ala atau ketakutannya akan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, begitu agungnya Sang Pencipta dalam hati mereka, sehingga apa saja selain Dia, Allah, menjadi kecil sekali dalam pandangan. Begitu kuat keyakinan mereka tentang syurga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya seolah-olah telah melihat syurga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya, subhanallah. Dan begitu kuat keyakinan mereka tentang neraka, sehingga mereka rasakan azabnya seakan-akan telah menyaksikan neraka. Hati mereka selalu diliputi kehusuan, tak pernah orang mengkhawatirkan suatu gangguan dari mereka. Tubuh-tubuh mereka kurus kering. Kebutuhan-kebutuhan mereka amat sedikit. Jiwa-jiwa mereka terjauhkan dari segala yang kurang patut. Mereka bersabar beberapa hari, memperoleh kesenangan langgeng sebagai pengganti. Itulah perdagangan yang amat menguntungkan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dunia menghendaki mereka manusia, namun manusia tidak menghendakinya. Ia menjadikan mereka manusia sebagai tawanan, namun mereka manusia berhasil menebus diri dan terlepas dari cengkeramannya. Di malam hari, hati mereka merapatkan kakinya, seraya membaca bagian-bagian lembaran ayat suci Al-Quran dengan memperoleh bacaannya, memperindah bacaannya, menawankan hati mereka, dengan serta membangkitkan penawar bagi segala yang mereka derita, yang manusia derita. Setiap kali menjumpai ayat pemberi harapan terhadap manusia, tertariklah hati mereka untuk mendapatkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Semoga hati kita selalu dekat dengan Allah dan ada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: الله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Lanjutkan informasi dari Malang Raya, Kepolisian Resor atau Polres Malang mengerahkan lebih dari 300 personil untuk mengamankan agenda kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada hari Jumat. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKP M. Budiono di Malang mengatakan, Polres Malang menerjunkan lebih dari 300 personil untuk melaksanakan pengamanan kunjungan kerja Bapak Presiden. Dalam kunjungannya ke Malang, Kepala Negara dijadwalkan menghadiri pelaksanaan Panen Raya Tebu TNI yang diselenggarakan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdul Rahman Saleh, Kabupaten Malang. Dia menjelaskan seluruh personel kepolisian itu ditempatkan di seluruh titik strategis, khususnya jalan yang akan dilewati rombongan kepala negara ke arah Lanut Abdul Rahman Saleh hingga ke lokasi kegiatan. Pengamanan difokuskan pada jalur kedatangan presiden, lokasi kegiatan hingga pengawalan terhadap rangkaian kendaraan tamu VVIP. Ia menyampaikan mekanisme pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan menyesuaikan hasil koordinasi bersama unsur TNI, Paspampres, dan instansi terkait di wilayah setempat. Kepolisian setempat mengimbau kepada seluruh masyarakat agar mematuhi arahan petugas terkait pengaturan akses lalu lintas dan pembatasan di sekitar lokasi acara. Polres Malang berharap dukungan masyarakat agar seluruh agenda kenegaraan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Beberapa pejabat negara diketahui telah berada di Malang sejak Jumat pagi sebelum kedatangan Presiden, seperti Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang membuka Studentpreneur Bootcamp 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang. Lalu kemudian ada Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan. Sementara itu, berdasarkan pantauan, masyarakat mulai berkumpul di sekitar gerbang masuk Lanut Abdurrahman Saleh untuk menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa orang juga nampak membawa bendera merah putih berukuran kecil yang nantinya akan dikibarkan ketika kendaraan kepala negara bersama rombongan melintas ke arah Lanut Abdurrahman Saleh.

Tahukah Anda bahwa di balik indahnya motif-motif batik Indonesia tersimpan sejarah dan filosofi yang begitu dalam? Batik bukan sekedar kain, ia adalah simbol identitas, tradisi, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap guratan motif punya cerita, seperti motif parang yang melambangkan kekuatan dan perjuangan atau motif kawung yang melambangkan keadilan dan kesucian hati. Dari pesisir Pekalongan yang penuh warna hingga kesan sakral, batik Yogyakarta yang anggun mempunyai ratusan corak batik yang berbeda. Masing-masing punya makna dan masing-masing punya kebanggaan tersendiri. Tak heran sejak tahun 2009 UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda di dunia. Jadi ketika Anda memakai batik, Anda tidak hanya mengenakan sehelai kain, Anda sedang membungkus diri dengan warisan dan kebangsaan bangsa. Batik Indonesia lebih dari sekedar busana. Ia adalah cerita yang hidup dalam setiap helainya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwada kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan saya akan mengawal Anda hingga nanti malam pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan berbagi kabar, berbagi informasi, dan juga Anda boleh bergabung bersama kami nanti melalui line telepon kami di 0315345474 dan juga WhatsApp ya di 08133-1x9992. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Juwadi Yuwanda, ini dia Surabaya sore ini.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Surabaya Sore ini bersama saya, Juadi Yuanda. Indonesia resmi bergabung dengan 29 negara lain sebagai anggota pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO melalui penandatanganan dokumen di Shanghai, Tiongkok. Dan penandatanganan ini pendengar dihadiri oleh Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai pemimpin delegasi Indonesia atas arahan dari Presiden Prabowo. 29 negara diantaranya ada Algeria, kemudian Belarus, Brazil, Kamboja, kemudian Kamerun, kemudian juga ada Kongo, Kuba, Ethiopia, kemudian juga ada Kazakhstan, Kenya, dan masih banyak lain. WAICO merupakan organisasi yang berfungsi dalam memperkuat kerja sama antar internasional dalam pengembangan SDM, kemudian juga memperluas akses layanan dan teknologi AI, serta mendorong pengembangan AI yang terbuka, inklusi dan juga adil. Erlangga juga mengatakan bahwa kehadiran Indonesia dalam WAICO ini akan juga mendorong penguatan tata kelola AI global dan juga pengembangan ekonomi digital sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
3: Esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Media Tama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
1: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, pendengar, untuk Anda yang sedang melintas di kawasan Tol Dupa arah Waru, ini kemungkinan sekarang juga masih terlihat merambat begitu ya, karena ada truk yang mogok. Kemudian juga bagi Anda yang akan melintas ke arah Taman Pelangi hingga Bundaran Waru, ini juga mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian informasi macet juga ada di kawasan tol, kali ini tol dari Perak menuju ke arah Gunung Sari. Kemudian juga TL Simpang 4 Kayun sempat padam juga. Ini bisa diinformasikan bagaimanakah situasi saat ini di sana. Kemudian juga Raya Darmo, ini ada juga peningkatan volume kendaraan. Dan Margo Mulyo arah Tandes ini selalu langganan begitu ya. Bagi Anda yang melintas di beberapa titik yang tadi sudah saya sebutkan, harap selalu berhati-hati ya, karena memang ini jam-jam macet begitu, sehingga perlu ekstra kesabaran yang tinggi, dan bisa juga berbagi kabar, berbagi informasi dengan kami di 0315345474 ataupun juga melalui WhatsApp di 081331494x992. Saya tunggu atensi-atensinya, Anda bisa kirimkan WhatsApp juga, boleh telepon on air silakan ya. Bersama saya Juadi Yuanda di Surabaya sore ini.

Iya, bagi Anda yang terjebak kemacetan, sore hari ini Anda bisa update informasinya. Saya tunggu atensi-atensinya di 0315-345-474 ya. Dan juga WhatsApp di 0813-1-4x992. Bicara soal kemacetan, memang Surabaya ini menjadi salah satu kota termacet begitu ya. Yang pertama ternyata mengalahkan Jakarta. Luar biasa, dan hal ini pula yang mungkin juga Anda rasakan sore hari ini ketika Anda pulang kerja, pulang kantor ya, ataupun pulang sekolah, pulang kampus ya, pulang beraktivitas menuju ke arah rumah itu melewati ruas jalan arteri. Waduh, luar biasa. Yang terjadi juga sama halnya ketika di kawasan Mejen Sungkono. Itu juga ya, HR Muhammad, wah itu dia. Salah satu kawasan paling padat itu, Pakuwon Mall, kemudian Jalan Mejen, Sungkono, HR Muhammad, Surabaya Barat ini perlu juga dievaluasi. Di hal ini disampaikan langsung oleh Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, yang kemudian menginstruksikan kepada jajaran dinas perhubungan untuk menerapkan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan macet. Dan juga upaya Pemkot Surabaya untuk terus bisa berinovasi dan cepat memberikan solusi ketika terjadi suatu permasalahan. Khususnya kemacetan yang kerap kali terjadi setiap hari bahkan ya dialami oleh masyarakat. Pagi, siang, sore itu macet, apalagi kalau sudah arah ke luar kota. Kalau ada merasakannya pun juga ada boleh bergabung gitu ya, kira-kira seperti apa rekayasa atau masukan yang ingin Anda sampaikan begitu. Siapa tahu juga ini masukan-masukan dari masyarakat bisa juga digunakan sebagai salah satu cara ya, atau alternatif begitu ya, untuk bisa mengurai kemacetan yang kerap terjadi di kota Surabaya. Tetap bersama kami pendengar di sore hari ini bersama saya Juadi Yuwanda. Update informasi juga akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda sembari kita nikmati lagu-lagu luar biasa seperti yang satu ini untuk Anda.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah pendengar, beberapa spesies kupu-kupu mampu mendengar menggunakan kaki mereka yang dilengkapi reseptor sensorik khusus. Alat ini memungkinkan mereka mendeteksi getaran dan suara di sekitar, termasuk ancaman predator atau pasangan potensial. Kemampuan unik ini menggantikan fungsi telinga yang tidak dimiliki oleh kupu-kupu. Dengan mendengar melalui kaki, kupu-kupu bisa bereaksi cepat terhadap perubahan lingkungan dan membantu navigasi saat terbang. Fakta ini menunjukkan adaptasi luar biasa pada organ yang tampak sederhana. Meskipun terlihat rapuh, kupu-kupu memiliki mekanisme sensorik kompleks untuk bertahan hidup.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Indonesia termasuk ke dalam 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Banyaknya penduduk yang tinggal di sebuah negara tentunya menjadi potensi munculnya sejumlah masalah, termasuk persoalan sampah dan pengolahannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan bahwa produksi sampah nasional mencapai 175 ribu ton per hari. Rata-rata satu orang penduduk Indonesia menyumbang sampah sebanyak 0,7 kg per hari. Jika dikalkulasi dalam skala tahunan, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 64 juta ton. Dan kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya adalah kontributor penyumbang sampah terbesar. Rata-rata produksi

0: Pendengar, pukul 18:43, sesaat lagi kami akan turut mengumandangkan kumandang azan azan untuk sholat Isya wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pukul 18 lewat 52 menit ya. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran sentral Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan selepas Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta nanti, kami akan hadir untuk Anda kembali di Surabaya sore ini dengan menghadirkan mimbar agama Islam, kemudian juga nanti akan ada mini drama dan program-program unggulan yang lain hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama kami sore hari ini, dan kami akan ajak Anda untuk terus menyimak beragam informasi dan lagu-lagu terbaik bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar Pak.
1: Oh Pak Felix, boleh Pak, ada apa ya?
0: Begini Pak RT, saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya beberapa pot bunga warga jadi rusak Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja Pak.
1: Kalau langsung dilarang Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus bagaimana Pak?
1: Saya berpikir bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Legis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Wijasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
1: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
0: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
2: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
0: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111

0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
1: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
2: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
3: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
2: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
4: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
5: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
4: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
6: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan. Karena hujan tidak ada.
7: Gagal juga.
6: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa ini. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
4: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbagi saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Ada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace, yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogacar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Alhamdulillah. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan kita ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Saya, Marfa'i Sobar, dari Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, ingin menyampaikan ceramah dengan tema 4 golongan manusia di dunia dan di akhirat. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di dalam kitabnya Miftahud Dari Sa'adah, menuliskan bahwa ada 4 golongan manusia. Yang pertama, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang keempat, yang terakhir, yang paling parah, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Saudaraku, kalau kita disuruh memilih, kepingin menjadi kelompok atau golongan yang keberapa? Karena kita sebagai orang yang beriman, berakal, dan insya Allah berakhlak, tentu memilih semoga menjadi golongan yang pertama. Yakni, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Dan hal ini sesuai dengan doa kita yang sering kita baca dan itu sering menjadi pamungkas dari doa kita, yaitu doa sagu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebaikan atau kebahagiaan hidup di dunia, kebaikan atau kebahagiaan hidup di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Saudaraku, lalu bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat itu? Allah subhanahu wa ta'ala itu sayang kepada kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan pedoman, memberikan resep kepada kita di Al-Quranul Karim. Salah satunya, bisa kita baca, bisa kita lihat di dalam firman-Nya yang tercantum di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya kurang lebih, barang siapa yang berbuat kebaikan, laki atau perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh benar-benar kami akan memberikan kehidupan yang baik ini di dunia, dan sungguh benar-benar kami akan memberikan balasan pahala kepada mereka lebih baik dari apa yang mereka lakukan, yakni nanti di akhirat. Saudaraku, para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini jelas Allah memberikan resep kepada kita bagaimana cara meraih kehidupan dunia bahagia, akhirat bahagia, yakni dengan iman dan amal soleh. Insya Allah, siapapun orangnya, selama beriman kepada Allah dan beramal soleh, insya Allah hidupnya akan bahagia. Cuman memang tidak kita pungkiri, banyak orang yang berkata, saya ini kok tidak bisa bahagia ya hidup kita di dunia ini. Sering resah, gelisah, sering bermasalah, bahkan terasa dunia ini gelap, tidak pernah tenang dan damai, tidak bisa mendapatkan kebahagiaan mereka itu. Tentu jawabannya, kita kembalikan pada dua hal tadi itu, iman dan amal soleh. Imannya benar dan amal soleh, apa tidak orang itu? Coba kita lihat. Banyak orang yang percaya bahwa Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan jagat raya beserta isinya. Percaya bahwa Allah itu Tuhan yang wajib disembah dan dimintai pertolongan. Tapi diam-diam di sisi lain, mereka masih percaya terhadap benda-benda, terhadap apa yang mereka yakini, memberikan kekuatan, memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan, bahkan bisa menolak bahaya. Benda-benda itu biasanya jimat, apapun bentuknya, akik, keris, dan sebagainya. Keimanan yang tidak benar. Selama dia tidak percaya penuh kepada Allah, akan terjadi kegalauan seperti ini. Bahkan kalau kita lihat lagi, ini realita di masyarakat ini. Mereka ketika mengadakan perayaan walimah, apa walimatul khitan atau walimatul urs, ya, malam hari itu, malam harinya maksudnya, itu mengadakan selamatan, mengundang para tetangga, para kerabat, para teman untuk hadir, ya. Kemudian juga mengundang Pak Ustadz atau paling tidak Pak Mudin untuk memimpin doa agar acaranya besok itu berjalan lancar, selamat, tidak ada halangan apa-apa. Kalau itu pengantin, nanti rumah tangganya bisa rumah tangga yang tentram, damai, dan bahagia, atau sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi kalau panjenengan mau lihat, ternyata sebagian orang yang mengadakan acara seperti itu, kalau kita lihat di pojok-pojok rumahnya itu masih banyak sesajen-sesajen. Coba. Inilah yang menyebabkan mereka itu tidak benar imannya dan tidak bisa bahagia hidupnya. Kita sebagai orang yang beriman, kalau kita sudah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada Tuhan yang menciptakan segalanya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang membuat keselamatan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dan tidak ada Tuhan yang memberikan bahaya juga kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kebahagiaan kecuali Allah. Dan seterusnya. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengambil sebagian seluruh rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan dat yang memberikan kesehatan, kesembuhan, akan penyakit juga kecuali Allah. Kalau sudah seperti itu, itu prinsip kita, pernyataan kita, pemahaman, keyakinan kita, dan perilaku kita, insya Allah hidup kita akan bahagia. Karena kita sekedar hanya melakukan saja, semua yang mengatur dan menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah tahu bahwa penyebab mereka tidak bisa bahagia walaupun menyatakan iman, menyatakan muslim, karena imannya tidak benar, imannya masih campur dengan kemusyrikan-kemusyrikan. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Penyebab yang kedua, tentu kembali pada amal soleh. Banyak orang Islam, orang yang beriman, ngaku mukmin, ngaku muslim, tapi tidak beramal soleh. Tidak merasakan kewajiban kepada Allah. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya. Tidak melaksanakan haji ketika mampu, ya, dan sebagainya. Mereka mudah sekali meninggalkan semuanya itu, bahkan tidak melakukan sama sekali. Juga demikian terkait dengan amal-amal yang berkaitan dengan sesama. Mereka suka curang, suka berbohong, suka menipu, ya kan? Suka mendolimi sesama. Bagaimana bisa bahagia hidup? Tidak bisa bahagia, meskipun dia orang Islam, orang mukmin. Ini yang terjadi. Jadi kita akui memang di masyarakat masih seperti itu. Utamanya kalau kita lihat lebih jeli lagi, utamanya sholat. Banyak orang-orang yang tidak bahagia itu menyanyiakan sholat. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah sholat. Fa in sholahat sholaha sa'iru amalih. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Artinya kurang lebih, pertama kali nanti dari hamba yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh perbuatannya. Dan jika sholatnya rusak, rusaklah seluruh perbuatannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari hadis ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa sholat itu
1: menjadi penentu perbuatan yang lain nanti di hari kiamat. Kalau kita mau berpikir dan lihat realita di masyarakat, sebenarnya di dunia ini pun menjadi potret bahwa sholat itu menjadi penentu dari kebahagiaan hidup seseorang. Orang itu kalau sholatnya baik, insya Allah hidupnya bahagia karena perilakunya baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, insya Allah perilaku yang lain tidak baik. Karena dengan Allah aja berani melawan, apalagi dengan yang lain. Coba, mohon maaf, saya itu kerja di kantor urusan agama, sering mendapat klien konsultasi para keluarga yang bermasalah. Kadang masalah ekonomi, masalah ketidakharmonisan komunikasi antara suami istri atau antara orang tua dengan anak, dengan saudara dan sebagainya, sehingga hidupnya tidak harmonis, hidupnya tidak bahagia, rasakan rumah tangganya bagaikan neraka. Seringkali yang saya tanyakan pertama kali ketika saya memberikan nasihat adalah, bagaimana sholat Anda? Rata-rata saudaraku, sholatnya tidak genep, sholatnya bolong-bolong, sholatnya diabaikan. Ini, padahal dengan sholat itu, ya, akan diperolehlah ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan hidup dalam keluarga. Maka sampai ketika ada orang yang tidak memperhatikan sholat ini, maka hidupnya jangan diharap bisa bahagia. Saudaraku, para pendengar rahimakumullah, saya pernah ditelepon oleh teman saya yang menjadi hakim di pengadilan agama. Beliau pernah menelepon saya begini, Marfai, tolong ya, nganten-nganten itu dinasihati supaya sholatnya dijaga, sholatnya yang benar, sebab kasus-kasus problem rumah tangga yang dihadapkan ke pengadilan ini seringkali problem utamanya sholatnya tidak benar. Ini pesan beliaunya kepada saya. Jadi sekali lagi, ternyata sholat itu tidak hanya menjadi penentu perilaku baik nanti di akhir, tapi di dunia ini pun bisa kita lihat, kalau sholatnya baik, insya Allah perilaku-perilaku yang lainnya menjadi baik, dan disitulah hidup kita akan bahagia. Jadi kesimpulannya, saudaraku rahimakumullah, siapapun yang kepingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka hendaknya beriman dan beramal yang soleh. Saudaraku rahimakumullah, di sisi lain, di dalam kitab Nasuhul Ibad, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa alamatu sa'ada arba'ah, tanda-tanda kebahagiaan hidup itu ada empat. Yang pertama, dzikru dzunubil madiyah, yakni mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu. Karena dengan mengingat dosa yang telah lalu itu merasa dosanya sudah banyak, sehingga tidak usah ditambah lagi dosanya. Yang perlu adalah meningkatkan mohon pengampunan kepada Allah, istighfar dan tobat kepada Allah. Yang kedua, wanisyanu hasanatil madiyah, melupakan kebaikan yang pernah dilakukan. Dengan merupakan kebaikan yang pernah dilakukan itu, maka dia merasa kebaikannya baru sedikit, sehingga perlu menambah terus. Dan yang ketiga, wanadruhu ila man faqahu fiddin, melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam urusan agama. Dengan melihat orang yang lebih baik, lebih tinggi dalam urusan agama, insya Allah akan ada gairah untuk meningkatkan kualitas agamanya. Dalam hal ini, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah memberikan nasihat kepada kita. Bila kamu bertemu orang yang lebih tua, katakan kepada dirimu, orang itu tentu pahalanya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak daripada kamu. Apabila kamu ketemu terhadap orang yang lebih muda, katakan kepada dirimu, dosanya lebih sedikit daripada kamu. Dan kalau kamu bertemu dengan orang yang bodoh, katakan bahwa orang bodoh itu bila melakukan kesalahan atas kebodohannya, sementara kamu melakukan kebodohan karena pelanggaran atau jarak. Dan bila kamu ketemu dengan orang yang kafir, sama begitu Syekh Abdul Qadir Jailani menasihati kepada kita, ketemu dengan orang yang kafir, katakan dia sekarang kafir, boleh jadi suatu saat dia akan masuk Islam lalu beramal soleh, dan bisa-bisa dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Sementara kamu belum tentu bisa bertahan mukmin muslim, belum tentu bisa bertahan beramal soleh dan husnul khotimah. Ini cara kita bergaul, memandang orang kepada diri kita, sehingga kita perlu meningkatkan kualitas agama kita dan ibadah kita.
0: tidak merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang keempat, tanda-tanda kehidupan bahagia adalah wanadruhu ilamandunahu fitin, dan melihat kepada orang yang lebih rendah dalam urusan dunia. Yakni kita tentang dunia melihat orang yang lebih rendah. Ternyata banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Ternyata lebih banyak orang yang menderita daripada kita. Ternyata banyak orang yang lebih parah sakitnya daripada kita. Dan seterusnya. Agar kita merasa ternyata anugerah Allah kepada kita itu masih banyak yang perlu disyukuri. Ya. Sehingga kita merasa anugerah Allah itu benar-benar masih banyak. Dan benar-benar kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita supaya kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Saudaraku kaum muslim rahimakumullah, barangkali itu saja apa yang dapat saya sampaikan tentang empat golongan manusia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita senantiasa mendapat bimbingan Allah, mendapat hidayah Allah. Semakin hari usia kita semakin bertambah, mudah-mudahan semakin baik amal perbuatan kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Git, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: ikut main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.
2: Di kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Jembatan Harapan, produksi dari RRI Atambua. Dan selepas itu nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Ngobras yang hari ini akan menghadirkan satu komunitas, yaitu komunitas Putri Kebaya Cilik, begitu. Untuk itu tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: melindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan dapat diatasi demi

Indonesia hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026. Dan malam hari ini seperti yang tadi sudah saya spill di awal, kita akan ajak Anda ngobrol-ngobrol bersama dengan Azalea Maureen Ahmad, seorang talenta muda begitu ya, yang menjuarai sebagai putri kebaya cilik. Kita langsung saja sapa Maureen sapaannya. Halo Maureen, selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wih, seger banget. Apa kabar? Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat ya. Ini tadi dari rumah atau dari mana ini? Kok cantik banget gitu loh. Dandanannya luar biasa gitu.
1: Tadi dari rumah, kan aku istirahat sebentar dari rekaman suara bakat. Dan habis dari situ aku istirahat bentar, lalu jam 3-nya aku langsung make up.
0: Langsung ke RRI?
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa. Mbak Ore asli mana sih?
1: Saya asli dari Jawa Timur, di Mojokerto.
0: Oh, dari Mojokerto. Ya. Tinggalnya di Mojokerto atau di Surabaya?
1: Di Mojokerto.
0: Oh, di Mojokerto. Berarti tadi langsung dari Mojokerto ke sini?
1: Iya, Kak.
0: Wah, luar biasa. Baik, pendengar untuk Anda yang mau bergabung nanti silakan Anda bisa tanya-tanya ya bersama dengan Azalea Maureen Ahmad. Ini pemenang Putri Kebaya Cilik tahun 2026, betul ya Maureen ya?
1: Betul.
0: Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung silakan bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081334992. Warga Mojokerto silakan bisa bergabung malam hari ini. Ini dia salah satu talenta muda berbakat dari Mojokerto sebagai pemenang Putri Kebaya Cilik 2026, yaitu adalah Azalea Maureen Ahmad. Maureen sekarang kelas berapa?
1: Naik kelas 4.
0: Baru naik kelas 4?
1: Iya.
0: Wow, saya pikir sudah kelas 6 atau mau SMP gitu, belum ya?
1: Belum, banyak orang yang mengira aku sudah kelas 6 atau sudah SMP.
0: Banyak orang yang sudah mengira seperti itu karena mungkin Maureen udah kelihatan gede ya?
1: Iya.
0: Oh, tapi baru naik kelas 4. Kemarin MPLS masuk gak?
1: Iya, masuk.
0: Seru gak kelas 4?
1: Seru, dan ada beberapa murid baru yang aku sudah kenal. Dan mereka tuh seru-seru banget. Dari pertama kali dia kenal sama aku, dia langsung tahu gini, eh kamu Putri Kebaya Indonesia ya.
0: Wow, udah pada kenal ya, udah pada tahu semua ya ternyata dengan prestasinya Maureen ya.
1: Iya.
0: Kalau boleh tahu nih, Maureen sekolah di SD mana?
1: Di SD Balongsari 3.
0: SD Balongsari 3.
1: Iya.
0: Itu kalau tidak salah daerah Balongsari itu daerah mana sih? Mojokerto, Kriyan gitu gak sih? Betul. Daerah mana itu?
1: Di daerah itu. Iya, Benteng Pancasila.
0: Oh, iya. Oke, seru enggak kemarin MPLS?
1: Seru, ada beberapa kegiatan.
0: Apa aja tuh?
1: Pertama menanam, kedua juga main games. Kalau guru aku ngetuk mejanya, yang diketuk mejanya itu harus berdiri, terus orang-orang lainnya, teman-teman lainnya kayak teriak nama kita.
0: Oh, seru ya. Wow. Oke deh, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal kegiatannya Maureen ini, sejak kapan Maureen itu sudah mulai terjun ke dunia modeling, atau sebelumnya apa hobinya yang dikembangkan awalnya?
1: Sebelumnya dari aku modeling, aku mengembangkan menyanyi Kak. Dan terus aku coba di Duta Batik itu kan. Dan di Duta Batik itu aku ternyata bisa. Wah, ternyata aku bisa ya bidang modeling, aku harus belajar penuh nih. Dan terus sampailah di situ di Putri Kebaya Indonesia. Aku mengikuti beberapa kelas yang menurut aku tuh itu penting banget kalau ada di bidang-bidang buat audisi-audisi itu penting banget.
0: Diajarin apa emang?
1: Aku ada beberapa kelas, yaitu menyanyi, modeling, public speaking, dan menari.
0: Dan menari, dan semuanya seru pasti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, sejak usia berapa model atau kelas berapa kamu suka dunia modeling?
1: Aku dari pertama kali lihat
0: TK
1: itu.
0: TK mungkin?
1: Iya, TK.
0: TK aku, udah suka?
1: Iya.
0: Siapa yang memperkenalkan pertama kali dunia modeling, papa atau mama?
1: Pertama tuh aku kayak lihat-lihat YouTube, Kak. Tiba-tiba aku lihat, wah ini modelnya cantik-cantik banget, hebat-hebat banget gitu. Aku juga suatu hari nanti pengen gitu.
0: Pengen kayak gitu, ya. Pengen jalan jadi model, catwalk, beauty pigeon gitu ya.
1: Iya.
0: Luar biasa. Terus kalau yang nyanyi tadi sempat dibilang rekaman gitu ya. Betul?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau yang nyanyi itu apa namanya, sejak kapan juga?
1: Nyanyi awalnya. Itu awalnya dari sejak aku 3 tahun.
0: Usia 3 tahun udah bisa nyanyi?
1: Iya.
0: Sudah. Wah, bakat kamu turun dari siapa sih? Dari papa atau dari mama?
1: Mama.
0: Dari mama. Mama apa? Model juga?
1: Nggak,
0: atau penyanyi
1: mama
0: juga?
1: Menyanyi.
0: Oh, kalo, penyanyi.
1: Kalau modelnya aku itu dari diri aku sendiri.
0: Wah, luar biasa, dikembangkan sendiri ya. Yeah. Oke, okay, kamu berapa bersaudara sih, Maureen?
1: Aku ada 4.
0: Bersaudara, yeah. 4 bersaudara, Maureen yang anak ke?
1: 2.
0: 2, jadi masih punya 2 adik lagi ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Terus adik-adiknya yang paling kecil umur berapa kalau boleh tahu?
1: Paling kecil umur 5 tahun.
0: Masih 5 tahun, iya. Kakaknya Maureen yang nomor 1 itu apa, penyanyi juga atau model juga? Atau
1: dia
0: gimana?
1: Itu lebih ke kayak tulis-tulis diary sama kayak bisa ngedesain-desain gitu.
0: Bisa desain-desain. Kelas berapa sekarang kakak kamu?
1: SMA.
0: SMA. Oh, ya. Jadi yang terjun ke dunia modeling, ke dunia menyanyi atau entertain itu cuman Maureen aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan gimana perasaan kamu sampai sejauh ini? Gimana? Seneng atau masih ada inginnya dikejar lagi, pengen ikut apa gitu?
1: Sebenarnya sih aku udah diundang di Malaysia, dan aku terima lah tuh, tapi itu masih lama. Jadi aku mau coba-coba untuk ikut-ikut lagi, tapi yang nggak lama aja gitu.
0: Apa ikut apa tuh? Kayak misalnya apa?
1: Kalau bisa di Mojokerto aja bisa gitu. Tapi aku takut nggak unggul di kayak Mojokerto gitu. Aku bisanya tuh di nasional atau di kayak daerah-daerah gitu aku bisa.
0: Oh, oke. Nah, udah nyanyi bisa, nari bisa juga, bisa. Ya kan? Kemudian model juga oke, semuanya bisa, berbakat sekali. Tadi rekaman apa itu yang kamu ceritain itu? Rekaman suara tuh rekaman apa, suara apa yang kamu maksud itu?
1: Kayak menyanyi gitu, mengisi suara video.
0: Oh gitu, mengisi suara video. Oh, Kak Ju pikir itu Maureen apa kayak buat album gitu, nyanyi kayak album gitu, bukan ya?
1: Bukan.
0: Ngisi suara video. Oh, wow.
1: Nanti besok-besoknya kata mama kalau ada uang lebih gitu atau ada waktu, bisa deh bikin waktu.
0: Untuk bikin video klip, oke.
1: Atau lagu sendiri gitu buat sendiri bisa.
0: Wow. Maureen, biasanya kan kalau pelajar, apalagi kan kamu masih kelas 3 baru naik kelas 4 ya kan?
1: Iya.
0: Itu gimana cara ngatur pelajarannya sama jadwal latihan, jadwal gimana?
1: Itu biasanya dibagi, kayak habis sekolah aku istirahat sebentar dari jam 11 sampai jam 2. Dan jam 3-nya aku langsung kegiatan itu tadi. Dan les-les begitu, dan malamnya langsung sudah selesai.
0: Oh gitu. Paling malam selesai jam berapa? Jam 7 malam atau jam 9?
1: Iya, jam 7 malam.
0: Nanti selesai istirahat gitu ya, terus tidur, besok sekolah lagi. Tapi prestasi di sekolah kayak mana? Maureen termasuk berprestasi atau gimana? Yo, di sekolah seperti apa?
1: Berprestasi sih. Aku tuh terkenal itu populer, sama pintar juga.
0: Pintar, populer, cantik gitu ya. Wah.
1: Padahal aku memandang diri aku sendiri gini. Kayaknya aku ada yang kurang deh.
0: Apa? Gitu. Apa dong yang kurang?
1: pertama tuh aku kayak sering banget
0: insecure.
1: Ya, sama kayak kalau ada orang yang bisikin kita, padahal dia bisikin yang baik-baik tuh. Kayak gini, itu artis bukan sih?
0: Ah, gitu. Berasa selebritis ya, jadi itu artis bukan sih gitu. Maksudnya orang itu berasa ngelihat kamu seperti selebritis gitu ya. Oke.
1: Tapi aku kayak ngira mereka itu kayak gosipin aku.
0: Gosipin yang negatif-negatif.
1: Mereka, mereka gosipin aku sih.
0: Itu namanya negative thinking. Terus kamu gimana cara ngatasinnya? Ada gak kayak netizen-netizen yang suka julid-julid gitu kan? Kan kamu udah terkenal tuh, udah internasional, nasional ya kan?
1: Ada sih, tapi itu sebagian dari teman sekolah.
0: Oh, suka nyinyir, julid. Terus gimana cara ngatasinnya kalau orang-orang kayak begitu?
1: Karena aku sebagai orang Jawa biasanya terkenal kan kalau marah-marah sama orang ya udah diem aja, nggak usah dibales. Kalau dibales pakai
0: kata-kata
1: atau pakai tindakan gitu nanti nambah-nambah masalah gitu. Aku takutnya nanti dibenci gitu.
0: Jadi kamu lebih mengandalkan kepada ini pengendalian diri gitu ya. Luar biasa. Itu siapa yang ngajarin seperti itu, Moren?
1: Itu sih aku dari pengalaman. Mama kan sukanya kayak balas orang. Kalau papa juga. Tapi papa dari kata-kata, mama dari perilaku.
0: Terus
1: tapi kalau aku itu diajarin sama guru aku.
0: Sama
1: teman aku yang nge-support aku bisa jadi orang sabar.
0: Wow, luar biasa. Coba kamu ganti dengan, misalnya kamu dijulitin orang, kamu ganti dengan pantun gitu, bisa gak?
1: Bisa, gak jago pantun.
0: Gak jago pantun, apa diganti dengan nyanyi gitu. Biar tambah malah senewan gitu orang-orang yang gak suka sama kamu ya kan? Terus kalau ngomong-ngomong dunia menyanyi nih, prestasi apa yang pernah kamu raih dalam dunia menyanyi?
1: Aku pernah beberapa kali ikut lomba menyanyi, dan itu aku selalu juara.
0: Oh iya, selalu juara. Biasanya kalau nyanyi lagu apa aja? Lagu pop atau lagu dangdut? Oke, coba tahan sebentar ya. Ini ada penelpon yang mau gabung, coba kita dengar dulu suaranya. Bisa pakai ini? Oh nggak bisa ya, kita ini aja. Nanti Kak Jo yang sampein. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Malam Bang Jo.
0: Malam.
2: Aku tercetuk suara ini Bang Jo. Gak asing lagi ini, Moren ini.
0: Abang,
2: suaranya mahal loh Bang Jo, ini suara ini Bang.
0: Suara mahal. Terus? Silakan. Mau tanya atau mau apa?
2: Tanyaan saya, Moren. Moren kan pinter nyanyi juga.
0: Betul.
2: Andainya suaranya dikontrak ya, dibuat promo ya. Per jamnya berapa? Dan caranya kita bisa menghubungi. Itu aja Bang Jo.
0: Oke. Siap-siap ya, nanti mau dikontrak sama Bang Kobar ini nanti rencananya ya. Oke, yo. Waduh, ini loh Moren, ada yang nanya. Katanya suaranya kamu tuh mahal banget. Mahal gak sih?
1: Kalau aku disuruh kayak gini, kamu ngisi ini deh. Tapi itu orangnya yang nyuruh aku tuh kayak jahat banget. Aku gini, aku nggak mau.
0: Oh, nggak mau. Jadi bukan mahal, cuma jual mahal, enggak ya?
1: Tapi kalau misalnya aku jadi temen aku tuh
0: harus baik ya.
1: Kalau digituin, pasti gini dibalas kayak gini.
0: Gimana?
1: Kalau nggak ada duitnya ya nggak mau gue.
0: Gitu. Kalau nggak ada duitnya nggak mau gue. Enak aja gratisan, nggak ada ya. Komersil mah kalau itu ya. Oke deh. Terus ngisi suara tuh kayak gimana sih Moren? Contohnya yang Moren lakukan ngisi suara tuh kayak apa? Misalnya dubbing gitu? Ngisi suara apa gitu? Ngisi video maksudnya tadi?
1: Aku tuh. Lagu.
0: Kau nyanyi, oke. Boleh dikasih tahu pendengar kita suaranya kayak gimana sih? Katanya suaranya mahal. Terus kalau misalnya mau ngontrak Moren supaya dapat kontaknya Moren, gimana caranya? Nah.
1: Oh, saya nggak ikut-ikut kalau minta kontak saya mah.
0: Jangan dong, ada manajer ya kan?
1: Nanti diawasin sama mama.
0: Oh gitu, nggak boleh sama mamanya. Nanti
1: bilang dulu sama mama saya. Aku juga pernah dicat sama orang nggak dikenal.
0: Oh ya, gimana ceritanya?
1: Kamu Azalea Moren Ahmad ya? Aku fans berat kamu loh. Tapi kok kamu telepon tanpa izin sih? Di waktu yang nggak tentu pasti kamu telepon. Saat aku rekaman atau syuting pasti kamu telepon. Kenapa?
0: Oke.
1: Aku tuh Ya, kalau mau ngechat aku, ya chat di TikTok atau di Instagram aja, nggak usah langsung di WhatsApp.
0: Nggak di WhatsApp atau chat GPT aja, ngobrol sendiri nanti. Terus, terus akhirnya dia gimana?
1: Dia langsung blokir aku.
0: Oh, syukurlah. Nggak apa-apa kan diblokir sama orang jahat ya? Nggak apa-apa kan?
1: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
1: Kalau itu teman aku sendiri mah nggak apa-apa.
0: Nah, ya terus kan? Kalau misalnya ada yang klien nih, dia mau kontrak Moren, mau apa ngundang Moren di acaranya, gimana caranya?
1: Aku minta izin mama dulu sih atau papa.
0: Atau mungkin ada Instagram gitu yang bisa orang lihat-lihat. Oh, ini Moren cantik, pinter gitu. Tahu nggak ada alamat Instagram atau apa gitu? TikTok mungkin.
1: Banyak yang tahu TikTok, Instagram, sama YouTube aku.
0: Apa itu?
1: Ada.
0: Sebutin dong alamatnya boleh? Alamat Instagram. Nanti kan Kak Jo juga mau follow nih Instagramnya Morena, tuh dia.
1: Ini.
0: dibacain.
1: Kalau Azalea Mauren Shines.
0: Azalea A Z A L E A. Azalea Mauren Zen.
1: Shines.
0: Oh, itu Instagram kamu. Yeah. Pasti fotonya cantik-cantik ya.
1: Iya, ada beberapa.
0: Oh iya. Ya udah, kalau gitu kembaliin dulu handphonenya nanti diminta sama yang punya. Oke, terus coba dong suaranya Kak Jo pengen denger nih suaranya Moren. Boleh? Dikit?
1: Sedikit ya yang.
0: Boleh, kedikit aja. Yang apa? Oh, saking banyaknya lo ya. Dari sekian ratus lagu, pilih salah satu yang paling Moren suka.
1: Lihat lebih dekat sih soalnya.
0: Lihat lebih dekat.
1: Film Sherina itu aku gini, wah Sherina hebat banget, coba deh aku nyanyiin, wah kok aku mirip ya.
0: Wah, keren, berarti aku gak perlu jauh-jauh ketemu sama Sherina, Munaf, aku ketemu sama kamu aja ya berarti ya. Oke deh, mendengar, langsung aja kita dengerin ya, ini dia suaranya dari Azalea Mauren Ahmad, silakan.
1: Lupa-lupa yang
0: lupa. Gak apa-apa, Sherina Munafnya juga manusia kok ya, kadang lupa juga kan. Ya, ya oke, okay.
1: Kan bukan orang.
0: Loh, kok bukan orang, gimana kan orang. Kamu orang juga, okay. Oh itu lagunya, mau dicariin karaoke-nya. Oh

0: Oke, kita masih bersama dengan Mauren yang sudah hadir di sini, Azalea Mauren Ahmad ya. Mauren masih semangat ya?
1: Masih.
0: Kok nggak dengar suaranya Mauren? Bisa lebih dekat lagi? Coba tes, halo.
1: Tes.
0: Oh, nggak dengar ya? Coba mic-nya diganti. Minta tolong bisa yang itu digeser ke sini aja. Kayaknya ke Hai Mauren.
1: Halo Kak.
0: Iya, masih sehat ya? Masih sehat. Semangat ya?
1: Masih.
0: Oke, Mauren, bisa diceritain dong tentang Putri Kebaya ini gimana sih awalnya kok Mauren bisa sebelum Putri Kebaya, kejuaraan modeling apa aja yang pernah Mauren juarai?
1: Pertama di sekolah ada top model school. Nah itu aku memenangkan juara satu. Dan pialanya itu masih ada di rumah. Tapi terlanjur patah pialanya. Soalnya udah lama juga.
0: Kelas gitu. Berapa itu? Mulai kelas berapa?
1: Dari kelas 1.
0: Kelas 1 udah ikut modeling dan menang top model school. Oke, ya. Terus setelah itu apa?
1: Terus setelah itu aku pernah ikut Duta Batik itu.
0: Duta Batik itu tahun berapa, Mauren?
1: Tahun 2025.
0: Oke, okay. Berarti Mauren masih kelas 1 ya waktu itu ya? Atau kelas 2?
1: Kelas 3.
0: Oh, waktu itu kelas 3, oke. Okay. Terus itu Duta Batik itu tingkat apa? Tingkat nasional?
1: Kota Mojokerto.
0: Kota Mojokerto, Mauren juara 1.
1: Enggak, favorit.
0: Oh, aku. Favorit, oke. Okay. Terus setelah itu jadi Putri Kebaya ini gitu yang berikutnya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, dari Duta Batik terus jadi Putri Kebaya itu gimana prosesnya? Mauren tahu dari mana informasinya?
1: Dari IG.
0: Itu Mauren cari-cari sendiri atau kayak gimana?
1: Cari-cari sendiri. Awalnya aku mau cari teman aku. Dia kebetulan juga model juga. Dia udah berpengalaman dari TK juga. Dan aku pas cari-cari itu, mana akunnya? Lah kok tiba-tiba ada muncul notifikasi kayak penawaran Putri Kebaya Indonesia gitu. Terus aku minta izin mama. Mama, aku boleh ikut ini enggak? Siapa tahu aku bisa menang. Dan terus mama bilang, ya udah boleh kalau kamu mau coba gitu. Awalnya aku juga sempat rewel sama cepet pengen pulang gitu kan. Soalnya ada beberapa hari di Bali juga, 4 hari.
0: Jadi itu Putri Kebaya itu se-Indonesia ya? Nasional?
1: Iya,
0: wow, coba kita terima telepon dulu ya, Mauren. Halo, selamat malam, ngobras.
2: Selamat malam.
0: Malam, iya.
2: Saya ingin ketemu sama adik kecil yang lucu, yang pinter.
0: Namanya Mauren.
2: Mauren namanya.
0: Mauren.
2: Namanya aja juga bagus, Mauren.
0: Pinter.
2: Umur berapa kamu, Dik?
1: Umur 10 tahun sekarang.
2: Aduh, kamu umur 10 tahun sudah tahu nada-nadanya, not-notnya juga bagus, lagumu juga bagus. Aduh, kamu ikut siapa kamu, Dik? Kamu tiru siapa? Kakak juga seperti itu, enggak?
0: Kakak lebih ke
1: desain
0: ya.
2: Pinter. Terus hadiahnya apa ya tadi? Model.
1: Iya benar.
0: Hadiahnya apa ketika juara ini? Juara Putri Kebaya Cili?
2: Oh, Putri Kebaya tadi.
0: Putri Kebaya Cili Indonesia 2026.
2: Di mana pentasnya?
0: Di mana pemilihannya?
1: Pemilihannya di Yogyakarta.
0: Di Yogyakarta.
2: Pinternya,
0: itu ya. Seluruh Indonesia ya itu ya?
1: Iya, seluruh Indonesia.
0: Wow. Pinter.
2: Bagaimana ya caramu jalan melenggak-lenggok gitu, ayu sekali.
0: Cantik.
2: Aduh senangnya, pinter-pinter. Kamu lahir di mana, Di?
0: Lahir di mana?
1: Lahir di, aku pernah sempat lahir di Bali, tapi pas aku 2 tahun, aku pindah karena papa punya kerjaan.
0: Lahirnya di Bali.
2: Jadi kamu lahir di Bali, pantas dia senimu seni di Bali kamu. Betul, pinter-pinter. Mamamu pinter melahirkan di sana ya.
0: Siapa sudah waktunya lahiran mungkin.
2: Iya, seninya jadi menular di hatimu, Dik.
0: Oh, seni Bali.
2: Iya, pinter mamamu.
0: Bakat seninya nurun dari mamanya katanya.
2: Iya,
0: gitu.
2: Pinter sekali. Saya mendengar lagumu tadi, saya terharu sekali. Kamu seperti kok sudah tahu not-notnya, nadanya juga
0: bagus. Betul, nada-nadanya tinggi ya, keren.
2: Salam ya, Dek, untuk Mama, Papa, dan Kakak adik sekeluarga. Semoga kamu sukses selalu jadi anak yang pinter, berbakti kepada orang tua dan negara.
0: Amin, ya, amin.
2: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Titi Damiati. Kamu panggilnya Eyang. Eyang, karena udah sepuh 70-an lah umurnya, something gitu ya. Nah, Maureen tadi cerita dong.
1: Berarti pertama kali punya oma online ya?
0: Oma online, ya on air dong, oma on air.
1: Tapi soalnya nenek aku cuma punya satu nenek. Tapi oma aku yang dari orang tua papa, yang perempuan udah meninggal.
0: Oh iya.
1: Dari kecil.
0: Dari kecil, belum pernah ngeliat?
1: Belum.
0: Oke, ya. Ya udah nanti itu Oma Titi bisa jadi omanya nanti, oma on air namanya. Terus ceritain dong, dapat hadiah apa waktu itu? Iya kan, dapat hadiah apa? Rumah, mobil,
1: dari
0: apa?
1: Mama.
0: Dengan dari kejuaraan Putri Kebaya itu dapat hadiah apa? Ingat enggak?
1: Kalau dari
0: tabungan.
1: Putri Kebaya ini.
0: Apa ini, itu? Ini tuh apa? Mahkota.
1: Mahkota.
0: Oke. Okay.
1: Sama beberapa uang atau skincare gitu.
0: Oh, wow.
1: Kalau dari Mama bisa dibelikan mobil, sama diturutin semua kemauan aku selama 2 bulan.
0: Wah, wow, dibelikan mobil. Iya, kamu berarti punya mobil sendiri sekarang?
1: Iya, punya.
0: Wow, keren. Terus itu kok bisa sih kamu menyisihkan berapa pesaing ketika ikut Putri Kebaya Cilik itu? Ingat enggak? Yang ke Bali itu kan, sempat ke Bali tadi kamu bilang kan?
1: Iya.
0: Itu ngapain di sana?
1: Shooting.
0: Shooting apa?
1: Shooting video profile, kayak video YouTube yang panjang durasinya.
0: Itu kamu ngambil apa? Kayak gimana? Apa ada temanya pariwisata atau apa gitu? Atau kamu memperkenalkan diri atau kayak mana?
1: Kayak mengenalkan budaya-budaya itu apa? Jangan malu pakai kebaya sejak dini, lestarikanlah kebaya, nggak apa-apa
0: gitu.
1: Kita. Aku punya kayak satu kata,
0: satu quote gitu ya, motivasi atau apa?
1: Untuk anak-anak di sana ya.
0: Apa tuh?
1: Bentar, aku ingat-ingat dulu. Buat kalian semua yang generasi muda, aku mau sampaikan ini. Kalian kalau melihat tren-tren zaman sekarang kan seru-seru semua kan, ya boleh kalian kayak kayak buat-buat juga kayak gitu juga boleh
0: ikutin tren lah.
1: Iya,
0: betul,
1: transisi boleh,
0: tapi
1: itu aku ada satu konten kreator, dia tuh udah lama dari 2003, dia tuh ngonten tentang kebaya. Dan itu aku kagum banget. Dia bisa kayak make up dirinya mirip sama Ibu Kartini.
0: Wow, itu orang mana?
1: Itu orang Kalimantan. Dia pernah DM aku gini. Halo, apa ini Azalea Maureen Ahmad ya? Kamu fans berat aku ya? Kamu soalnya udah sering banget komen di video-video aku. Terus aku balas lah, iya kak, sumpah kakak keren banget. Terus kakaknya tuh pas aku lihat ada banyak banget hujatan.
0: Oh, netizen biasa lah ya, nyinyir lah ya, namanya juga selebritis. Terus
1: hujatannya itu isinya kejam banget.
0: Oh ya ampun.
1: Katanya kebaya itu kuno lah. Terus ada salah satu yang jahat banget omongannya pas aku baca. Gini, apaan sih cuma gitu doang, lebih bagusan transisi zaman sekarang. Itu kebaya apa kuno?
0: Kuno.
1: Tapi padahal kebaya itu akar budaya Indonesia.
0: Betul, betul.
1: Dari sebelumnya baju-baju zaman sekarang udah ada tuh kebaya.
0: Betul,
1: tuh.
0: Betul. Udah ada jauh sebelum Indonesia ada, kebaya juga udah ada duluan gitu.
1: Iya,
0: ya. Karena udah dari zaman dulu. Oke deh, terus akhirnya kamu syuting video itu di Bali. Terus akhirnya berapa lama proses pemilihan Putri Kebaya itu sendiri? Satu minggu, dua minggu?
1: Iya, tiga bulan.
0: Tiga bulan, ya ampun lama sekali. Terus sekolah kamu kayak mana?
1: itu aku sekolahnya ada beberapa minggu aku libur, diizinkan karena
0: mengikuti kegiatan.
1: Iya, mengikuti kegiatan. Tapi ada bang, ada teman aku yang dia tuh iri sama aku, tapi dia bilang
0: iri apa?
1: Dia bilang gini, eh Maureen, aku tuh lebih tinggi daripada kamu. Oh, iya. Kualitas aku lebih tinggi. Ya udah, kalau itu mau kamu. Ya udah sih, aku nggak peduli.
0: Udah cuekin aja gitu kan.
1: Terus terus temen aku yang bela aku, dia tuh kayak gaul banget. Dia bilang gini, woi apaan sih lu gitu.
0: Woi apaan sih lu.
1: Dia gituin sama orang yang bela aku tadi.
0: Tapi Maureen mah udah biasa ya, nerima hujatan-hujatan kayak gitu udah biasa banget ya.
1: Udah
0: ya.
1: Biasa banget.
0: Kamu kan tadi berisiknya orangnya kan tenang ya, nggak mau meladenin, cuekin aja.
1: Tapi
0: gitu ya.
1: Tapi kalau dia udah keterlaluan, udah jelek-jelekin apapun itu tentang Indonesia atau keluarga aku, pasti aku lawan, pasti.
0: Wow, tentang Indonesia, Indonesia tuh ini itu kamu nggak terima ya. Indonesia tuh adalah nggak terima sebagai duta putri kebaya cilik 2026, nggak terima lah ya.
1: Kamu itu ya ngapain sih? Kamu itu lahir di mana sih? Di planet mana sih kamu itu?
0: Iya
1: planet mana? Kok bisa-bisa ya kamu itu dukung-dukung kayak negara yang udah jajah kita sama benci kita.
0: Wow, gitu ya. Semangat nasionalisme kamu tinggi sekali, Maureen, keren. Terus siapa sih yang ngajarin Maureen kayak public speaking, modeling atau menyanyi? Menyanyi dulu deh, menyanyi. Siapa yang ada ajarin? Mama atau ada guru khusus yang didatengin gitu?
1: Mama.
0: Karena mama memang suka nyanyi ya.
1: Dulu mama juga sempat bisa jadi artis, penyanyi.
0: Oh, wow, keren. Terus kalau apa namanya modeling, apa Maureen ikut kursus atau ikut agensi kayak gitu?
1: Aku itu apa namanya? Kayak kembangin diri aku sendiri.
0: Oh, gitu. Enggak ikut agensi atau belajar ke siapa, guru model di sana?
1: Enggak, kalau mama tahu aku punya bakat ini pasti udah dilesin tuh.
0: Jadi otodidak ya, benar-benar belajar sendiri ya Maureen ya?
1: Iya.
0: Wow, keren. Terus kalau public speaking, kan orang juga ini kalau ngomong kan lancar gitu kan, keren kalau ngomong itu. Belajarnya ke siapa?
1: Aku belajarnya itu belajar di Kak Helmi. Kak Helmi itu di mana dia tuh terkenal
0: sebagai seorang MC ya, public speaker.
1: Public speakingnya tuh bagus.
0: Keren.
1: Banget.
0: Oh iya, oke. Kak Jo juga pernah dengar sih Kak Helmi. Itu juga apa belajar di situ ya, public speakingnya ya.
1: Iya.
0: Nah ini kan Maureen kan datang ke sini kan ada nih beberapa tim, ngajak tim sendiri, ada tim khusus untuk dress up-nya, kayak misalnya hairdo, ada make up, kemudian juga ada tadi content creator, ada apa lagi? Itu yang nunjuk-nunjuk itu siapa?
1: Itu dulu aku kayak desainernya itu dulu sebelum ke tim-tim aku yang sekarang, dulu aku ke duta batiknya itu di Bude aku.
0: Kalau tim yang sekarang ini yang nunjuk siapa?
1: Itu mama.
0: Oh, cari-cari
1: di IG. Kebetulan soalnya pas mama cari-cari di IG itu, pas nemu ini, papaku tuh kayak gini, mama kayaknya kita ganti desainer aja deh, soalnya kemarin juga kainnya dari budanya itu agak gatel katanya.
0: Oh, terus kalau yang baju-baju yang Maureen pakai sekarang itu yang desain Kak siapa?
1: Kak Dani
0: nih. Oh yang di sana tadi, oh itu yang desain baju-baju dari Kak Dani semua. Maureen cocok, bajunya enak, fitnya udah bagus, maksudnya udah pas banget sama Maureen, enak.
1: Iya.
0: Nggak gatel-gatel lagi.
1: Enggak.
0: Desainnya juga nggak old school, maksudnya nggak kuno, maksudnya lebih modern ya.
1: Iya.
0: Oh. Enggak,
1: itu nggak kuno-kuno banget lah.
0: Nggak kuno-kuno banget, lebih modern lah ya, lebih oke. Terus timnya apa aja selain desainer, apa lagi?
1: Desainer, terus stylist.
0: Stylist,
1: make up, sama hairdo.
0: Hairdo, tadi ada content creator juga tuh. Oh, keren ya. Udah berapa banyak followers kamu?
1: Udah berapa ya?
0: Tuh, di intip dulu dong, karena kan udah ribuan pasti ya. Oke. Udah ribuan, keren. Wow. Padahal
1: itu pas aku pertama kali udah 178 tuh.
0: Wow.
1: Baru masuk tuh. Udah segitu aja.
0: Wow, keren loh. Oke deh, ada pesan gak buat teman-teman Moren yang pengen juga menjajal kayak Moren gini kan, masuk dunia modeling, menyanyi gitu, apa ajakannya? Atau buat teman-teman Moren di luar sana yang mungkin masih suka nyinyir, masih gak bangga dengan Indonesia, apa nih?
1: Ini harapan? Pesan.
0: Iya, pesan boleh.
1: Ini yang buat teman-teman aku yang udah support aku ya. Teman-teman aku makasih ya, terutama buat bestie aku juga makasih udah support.
0: Sebutin
1: aku.
0: Sebutin dong bestinya.
1: Itu Rania.
0: Oh, hai Rania.
1: Kalau si Rania-nya nonton ini, boleh lah nanti pas di sekolah kita kayak jajan bareng.
0: Ah, gitu. Aku juga mau dong diajak jajan bareng.
1: Soalnya dia tuh pas pertama kali kenal aku tuh dia langsung, hai nama kamu siapa?
0: Gitu ya.
1: Kan itu dia ekstrovert, aku introvert.
0: Jadi klop. Terus pesan-pesan apa nih buat yang teman-teman sepantaran Moren yang pengen berkembang kayak Moren?
1: Yang pengen berkembang, oke. Kalau kalian ingin coba seperti aku, coba dulu di yang sekolah dulu. Kalau baru pertama kali mau mulai, di sekolah dulu. Dan di sekolah itu, pas udah memenangkan yang ada di sekolah, coba di Mojokerto atau di daerah kalian. Jangan ke nasional dulu. Kalau ke nasional dulu, otomatis kalian menyerah. Jangan. Soalnya aku punya teman tuh. Punya teman yang kayak gitu. Tapi gak dari sekolah sama di kotanya dulu. Enggak. Dia langsung ke nasional. Dan otomatis dia langsung nyerah.
0: Emang bedanya apa sih daerah sama nasional? Bedanya apa? Kalau di daerah harus, kenapa harus ke daerah dulu? Kenapa gak boleh ke nasional?
1: Jangan dulu, nanti kalau kita ke daerah dulu aja. Ke daerah dulu itu lebih mudah dan lebih ringan gitu.
0: Latihan gitu ya, sebelum pergi ke nasional kita latihan dulu di daerah kita masing-masing gitu ya. Biar gak jumawa lah kita nanti kalau udah besar gitu, gak sombong.
1: Siapin diri.
0: Siapin diri dulu. Mental dulu disiapin, pinter banget.
1: Tapi
0: gitu.
1: Yang aku ada satu yang bikin aku kayak, waduh aku gak siap nih. Terus itu gak apa? Tiba-tiba jawabannya tuh muncul dari mulut aku. Padahal itu aku lupa dan muncul di mulut aku.
0: Apa? Kayak gimana tuh?
1: Itu public speaking sama Q&A.
0: Q&A answer, okay.
1: Iya. Yang gak tahu Q&A itu tanya jawab.
0: Tanya jawab, betul.
1: Ya. Dan itu pas kayak diberitahu gitu cara public speakingnya, aku langsung tahu, loh aku gak siap nih, gimana nih? Terus aku langsung latihan-latihan, aduh gak masuk. Terus gak tiba-tiba pas waktunya aku, kan itu aku dipanggil pertama. Dan tiba-tiba, wih
0: bisa.
1: Kok lancar. Bisa gitu. Itu kayaknya pesaing terberat aku, karena pesaing terberat aku tuh kayak jahat sama aku, tapi aku yang baik sama dia.
0: Oh wow, jadi adalah buah dari kebaikan ya, alhamdulillah. Yeah. Baik.
1: Balasan.
0: Ya pasti kalau kamu bisa menjawab itu bukan karena balasan juga, karena Maureen tuh sikapnya tenang. Kalau kita walaupun sepanik apapun, sehetik apapun, kalau kita bisa tenang, apa yang akan kita omongkan pasti akan keluar dengan sendirinya. Percaya deh. Nanti ya, coba kalau aduh blank nih, itu kan panik tuh. Coba kita tenang, ambil nafas. Oke, sudah lepasin, pasti bisa jawab. Tenang, artinya semua tenang.
1: Kalau lupa biasanya keluarin aja yang ada di pikiran kita,
0: betul.
1: Pokoknya nyambung sama
0: betul.
1: Apa yang kita hafalin di sebelumnya yang kita ngeblank,
0: betul.
1: Keluarin aja, misalnya pas itu kan seharusnya kan kebaya bukan hanya pakaian biasa, tetapi juga simbol kelembutan, kecantikan, dan keanggunan wanita Indonesia. Aku jawabnya, kebaya bukan hanya pakaian biasa, tetapi juga dia adalah simbol kelembutan kita, kecantikan, dan jati diri bangsa. Dan mari kita satukan langkah, dan mari mencoba bersama-sama untuk melestarikan budaya Indonesia.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih banyak yang Moren sudah hadir di studio kami ya. Semoga menginspirasi, semoga jadi satu tuntunan buat yang lain supaya lebih sukses untuk bisa berkarya di dunia seperti yang Moren jalani sekarang ya. Sukses terus, semoga menjadi apa? Cita-cita kamu jadi apa?
1: Model
0: terkenal internasional gitu ya, sampai luar negeri gitu ya. Amin. Pengen ikut jadi Putri Indonesia gitu suatu hari nanti?
1: Iya.
0: Pengen ya, wah semoga tercapai cita-citanya, harapannya tercapai, menjadi seorang penyanyi sukses, menjadi seorang model yang sukses. Amin. Tetap rendah hati, itu yang paling penting ya, dan sayang sama orang tua dan keluarga, oke? Okay? Oke, terima kasih, saya Jody Yoda pamit. Terima kasih, selamat malam. Dan sampai bertemu kembali. Saya Jody Yoda pamit. Sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 ya. Malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara yang bisa Anda nikmati sampai nanti pukul 23 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi lagu-lagunya lagu-lagu Indonesia boleh, lagu-lagu mancanegara juga oke. Yang pastinya lagu-lagu lama, bukan lagu-lagu baru. Untuk kalian yang mau bergabung seperti biasa 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331494992. Siapkan pilihan lagu Anda, lagu Indonesia boleh, lagu mancanegara juga oke ya. Anda tidak perlu bingung lagu-lagunya tahun berapa, lagu-lagu Indonesia boleh tahun 2000-an, tahun 90-an boleh, atau tahun 80-an juga oke gitu ya, juga oke juga boleh gitu. Baik pendengar yang ingin bergabung, saya tunggu atensi-atensinya. Kita nikmati satu lagu kali ini datangnya di tahun 2000-an dari Ebi 3, spesial untuk Anda.

0: sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
1: selamat
0: Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantep, mantep, Pak mantep.
1: Apa kabar Mas Bos?
0: Kabarnya baik Pak Wan. Sehat?
1: Mas Bos, Mas Bos.
0: Halo? Pak Wan ya. Janjinya ketemu di Pak Unyil. Bakso Unyil gak ketemu-ketemu.
1: Loh, sama enggak? Telepon toh. Sama. Terus janjinya jam berapa?
0: Kok janjinya kok pas Unyilnya tutup ya gak bisa.
1: Iso sama aku maju.
0: Oke Pak Wati, gimana punya kabar?
1: Loh, dari dulu kok enggak mari-mari gitu loh.
0: Ya,
1: janji itu ya sportif.
0: Gitu loh, masa saya tunggu di Pak Unyil nggak datang, katanya mana Pak Wandi nggak kenal gitu, wah ini bahaya ini.
1: Ya Allah, perempuannya itu yang kenal Mas, istrinya yang kecil itu,
0: yang kurus itu.
1: Iya,
0: udah nggak ada di situ sekarang, di desa katanya.
1: Iya, sama memang ngerjain saya terus.
0: Oke okay, Pak Wandi, tapi kabarnya sehat ya Pak Wandi ya?
1: Alhamdulillah sehat Mas Jo, Mas Jo gimana?
0: Saya sehat, Pak Wandi masih di daerah Bungur Rasis itu kah?
1: Oh masih tetap toh Mas, belum pergi kemana-mana.
0: Iya, amin kalau gitu. Ya wes, monggo Pak Wandi mau dengar lagu apa ini Pak Wandi malam hari ini?
1: Nah ini nanti saya takut ini.
0: Boleh kok Pak Wandi.
1: Manca Pak Indo?
0: Indo Manca.
1: Oh bebas, ya. Saya mau pingin denger lagunya itu aja Mas. Lagunya Yuni Shara boleh Mas?
0: Boleh, yang mana?
1: Tiada maaf Mas.
0: Boleh. Mau kirim salam buat siapa Pak Wandi? 5 orang aja ya?
1: Ya. Oh iya, spesial salamnya buat Bu Yani Jaya, semoga sehat selalu Bu Yani. Lalu ada Umi Yanti Queen, ada Mas Ali, ada Bang Kobarnya juga, ada Bu Artini, buat Iramelinya juga. Terus tambah satu lagi buat itu Mas, Bu Siti sama Bu Usiati Wibowo.
0: Ya baik, terima kasih
1: buat
0: banyak.
1: Buat majunya terima kasih.
0: Oke Pak Wandi.
1: Nanti kalau bener-bener janji nanti saya tunggu bener Mas. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Wandi, sehat selalu untuk Pak Wandi sekeluarga ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga.
0: Ya.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum Bu Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jo Adi
0: Juanda. Sehat ya Bu?
2: Alhamdulillah, Mas Jo juga sehat ya Mas Jo.
0: Sehat.
2: Saya seneng dengeri suaranya arek tadi itu centil banget ya arek.
0: Yang mana sih lupa kok saya lupa yang mana ya mana?
2: Tadi itu
0: mana? Dengerin tuh gak mau gabungan dong.
2: Mau keren loh, keren banget mau tak telepon tak
0: jamin. Alah rencana nih toh ya. Hanya anak
2: saya tuh centil banget.
0: Iya anak dia yang dianya gak mau waktu diamui terus nanti. Mesti diamui terus sampai Bu Siti barokah nanti.
2: Sahabatku masuk barusan ya. Sahabatku lama itu enggak masuk ya.
0: Masa sih ngakon-ngakon. Kapan di sahabatnya Bu Siti. Oke Bu Siti mau ada lagu apa Bu Siti?
2: Saya mau Indonesia hari ini.
0: Boleh.
2: Itu Titik Sandora boleh enggak?
0: Yang mana?
2: Gunung Fujiyama.
0: Gunung Fujiyama sebentar. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya
2: kalau
0: apa?
2: Kalau enggak manca nanti aswer kangen.
0: Gunung Fujiyama ada.
2: Oke,
0: tahun biro gitu ya.
2: Aja, Pak.
0: Ya 5 lah, enggak usah pakai tanya-tanya lagi udah tahu kok.
2: salamnya buat Pak Wandi, sehat selalu.
0: Takon mana mesti?
2: Umi yang tikwin. Umi Kustia Pondok Maritin, Bu Hartini. Bu Ira,
0: ya.
2: Bu Isti, Bu Titik Damianti, Bu Rameli.
0: Ya, oke. Itu tiba-tiba Kak Limo, oke.
2: Tiba-tiba. Satu lagi. Pak Idris sama Bu Dewi, tonggoku Dewi.
0: Ya, yeah,
2: oke. Okay. Menit, tak. Tak rawis sampai aku
0: pokoknya. Tak rawis iku basa apa tak rawis. Ya wis ya ya. Oke.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Siti Barokah FM. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat nyok. Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, gak apa-apa.
3: Kok dengaren tadi Pak Wandi Janur Gunung.
0: Janur Gunung itu apa toh?
3: Kok dengaren?
0: Oh, kok dengar lu Janur Gunung namanya. Saya gak tahu.
3: Ya, taunya sudah lama gak ketemu.
0: Oh, itu namanya Janur
3: Mas
0: Gunung.
3: Mas Jung, itu di mana sih Mas Jung?
0: Apa?
3: Unyil itu di mana?
0: Unyil itu di daerah entah berantah. Hanya Pak Wandi yang tahu dan saya. Ibu mau ikut gabung? Mau gabung?
3: Tak tanya Pak Wandi sih Unyil itu di mana?
0: Loh, Ibu enggak tahu. Kalau Ibu mau gabung boleh, tapi Ibu enggak tahu. Nanti dikasih tahu gini-gini enggak tahu, Bu. Belok sini susah. yang tahu hanya Pak Wandi.
3: Lagunya saya Sebiduk Sungai Musi, Alfian.
0: Sebentar, Sebiduk Sungai Alfian.
3: Ya.
0: Saya lihat dulu ya Bu. Oh, ada. Tahun 64, lulu. Oke, selanjutnya buat siapa? 5 orang aja Bu.
3: Ya, lagunya untuk tadi Pak Wandi. Selamat jumpa Pak Wandi.
0: Selamat jumpa.
3: Umi ya. Yanti Queen, Mama okay. Agustina, Bu Sofia Saat, Bang Kobar, juga Bu Siti, Bu Esther, Bu Ani Wijaya.
0: Satu lagi.
3: Budin Wijaya di Jakarta.
0: Ya wes, oke, makasih banyak ya.
3: Juga Pak Putra Jaya di Aceh. Terima kasih Mas Jo.
0: Sama-sama.
3: Paringi sehat selalu.
0: Oke, siap.
3: Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk yang sudah bergabung via WhatsApp ya. Saya sapa-sapa dulu dari Ibu Siti Rumiah di Tuban. Halo Ibu, apa kabar Ibu Siti Rumiah? Sehat ya? Tadi Siti Barokah FM Pasuruan, ini Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Requestnya Jangan Pernah Ragukan, lagunya Meriam Belina. Oke, salamnya buat Ibu Hartini, Budian, Bu Wira, Mama Yu, Oma Yanti, Queen, Pak Budi, dan semuanya. Buat Bang Jo-nya, terima kasih ya. Ditunggu ya Bu lagunya, sabar nanti saya putarkan ya. Kalau terselip nanti tolong diingatkan gitu. Oke, Meriam Belina udah saya siapin. Sekarang kita ke telepon lagi yuk. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu. Mama
0: Gendu,
4: Mama Dina Malanggu.
0: Iya.
4: Assalamualaikum, Mak Ganda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati Ramli.
4: Aku minta lagu. Aku masih seperti yang dulu.
0: Mosok sih. Cari wes ganti. Cari wes ganti. Kok seperti yang dulu? apa?
4: Enggak ketemu sama Mas Aldo.
0: Aldo, ya. Ketemu. Aku masih seperti yang dulu ketemu. Aku masih seperti yang dulu ketemu. Ini saya sambil cari lagunya soalnya. Aku masih, ya, ketemu.
4: Ya udah, soalnya

0: Enggak Mayandi.
1: Oke, gitu.
0: Oh, Mayandi Win.
1: Siap, udah.
0: Satu
1: gitu.
0: Lagi.
1: Uh-uh.
0: Pak Duma sama Mbandi.
1: Oke.
0: Untuk mengganteng, jaga kesehatannya, Ma.
1: Apa gimana?
0: Jaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan. Ya, tapi kan jangan kayak satpam.
0: Jangan seperti Wadi.
1: Iyalah.
0: Jaga kesehatannya.
1: Ya.
0: Pulang nanti jam 12.
1: Yeah.
0: Hati-hati.
1: Loh, lah kok meteni ngono, ya. Lah kok dimeteni hati-hati pinggirmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok dimeteni ya? Hati-hati pinggirmu. Dian Pisesa, aku masih seperti yang dulu atau tak ingin sendiri. Buati monggo dinikmati lagunya.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu yang baru saja saya putarkan, ini lagu-lagu yang sangat legendaris. Seperti baru saja Desa Biduk di Sungai Musi, ini dari Alfian. Kemudian juga tadi ada Titik Sandora, Gunung Fujiyama. Meriam Bellina juga tadi sudah saya putarkan dengan Jangan Pernah Ragukan. Kemudian Dian Piscesa dengan Aku Masih Seperti Yang Dulu atau Tak Ingin Sendiri. Sudah kita mainkan ya semuanya saja ini, semoga bisa membuat hari bahagia di ruang dengar Anda. Selamat malam Pak Mariono. Pak Mariono dari Tulungagung. Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Where Do Broken Hearts Go tahun 87 versi Whitney Houston. Oke. Salamnya buat Ibu Wira, Bu Siti, kemudian Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Bersama Kak Jo Adi Juanda, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rejeki lancar, barokah. Amin, amin, amin, amin ya. Terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Coba saya cek dulu lagunya. Oke, bisa diputerin rupanya, ditunggu saja nanti, tunggu giliran ya, saya akan putarkan. Kemudian juga ada yang bergabung melalui WhatsApp call. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Jojiwanda.
0: Waalaikumsalam Bu Wira, sehat Ibu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap, monggo silakan.
1: Request lagu Kalimera Athena dari Dusun Bang.
0: Judulnya apa tadi? Mohon maaf.
1: Kalimera Athena.
0: Kalimera Athena dari Dusun Bang. Oh ya. Salamnya buat siapa Ibu Wira?
1: Oke. Terima kasih. Selamat malam untuk buat sekeluarga, untuk pendengar keluarga besar di Pasuruan semuanya. Terus itu untuk Mas Bandi, Mas Andi, Bu Mustia, Pak Mariono tadi ya. Mm-hmm. Sama Bu Mustiati, sama Bu Hartini, sama Bu Siti Rumi, kalau nggak salah. Mm-hmm. Oke, perangkat itu aja, nggak boleh banyak-banyak kan, Bang Jo?
0: Ya, bukan nggak boleh banyak-banyak, cuma 5 orang aja ya.
1: Iya, lebih dari 7 kayaknya tadi.
0: Nggak apa-apa.
1: Oh iya. Iya, makasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Ya.
1: Doa terbaik untuk Bang Jo. Siap. Pokoknya tambah makmur, tambah siap, kaya raya,
0: okay, sukses,
1: baik hati, siap, tambah sayang.
0: Siap, siap. Waduh.
1: Semua-muanya.
0: yang panjang doanya bukan salamnya.
1: Kenapa?
0: Yang panjang doanya bukan salamnya.
1: Oh. Kan tadi udah panjang mencakup, nanti panjang banget
0: lah. Ya, oke. Oke, makasih ya, banyak ya.
1: Selamat sampai rumah ya.
0: Oke. Selamat malam. Waalaikumsalam Bu Wira. Apa kabar buat Mbak Mia Apsari? Selamat malam ya. Request lagunya Bukit Berbunga. Selanjutnya buat Oma Yanti Queen, Pak Jono Tamrin, Rini Setiawati, Ami Wibowo, Bang Kobar, Hatur Nuhun, nanti kan sama. Pak Jono Tamrin juga nanti akan sama. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat waktu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
2: Selamat malam, sehat tentu.
0: Alhamdulillah.
2: Aku pengen dengerin dari Maya Angela. Lilin putih.
0: Lilin putih? Oke, sebentar saya cari dulu ya, lilin putih. Maya Angela, ntar ada nggak ya? Oke, ada. Siap. Salamnya buat siapa? 5 orang aja.
2: Salamnya buat Pak Idris, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Budi Sakdenang, Om Mayanti dan Tante Siti, Bu Wira dan Bu Iki Karo.
0: Oke, dan semuanya saja. Sama-sama. Yo, waalaikumsalam. Tetap bersama kami mendengar di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Saya Jody Yuanda untuk Anda ya, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita nikmati Yuni Syara, Mengapa Tiada Maaf.

itulah lagunya Where Do Broken Hearts Go ya. Sudah kita nikmati bersama dan selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Juwanda masih akan terus kawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas siap kami hadirkan untuk Anda. Kali Merah Athena, Dul Sumbang, disuka oleh Ibu Wira. Selamat menikmati.

Ingin tahu bagaimana perkembangan aktivitas komunitas di Surabaya? Mulai dari kuliner, hobi, wisata, olahraga, hingga sejarah? Hanya ada di program Ngobras, Ngobrol Santai Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 20 lewat 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat berinteraktif melalui nomor telepon 031-534-5474, 031-534-7950, atau mengirim voice note dan juga WhatsApp call, WhatsApp text di nomor WhatsApp 081-33-4x992. Pro 1 RRI Surabaya, tempat Anda mencari hiburan sekaligus informasi.

Maya Angela sudah kita nikmati bersama ya. Oke, untuk kalian yang baru bergabung malam hari ini saya ucapkan selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Yang pastinya malam hari ini kita akan seru-seruan sampai nanti jam 11 malam ya. Oke, saya sapa-sapa dulu nih untuk Pak Jono Tamrin, selamat malam. Request lagunya Leto Ruang Rindu untuk Bu Ami Wibowo, Bung Ami Wibowo, Mbak Mia Apsari, Om Ayanti, Bu Wira, Pak Mulyono, Bang Kobar, Bu Sikaro, makasih Bang Jo. Ya, oke. Ruang Rindu ya dari Leto, terima kasih. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Bambang. Pak Bambang apa kabar? Ini Pak Bambang dari PBI Benowo ya Pak ya.

0: Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat Mas Elibat.
0: Halah. Ibu mau ngomong apa kok bingung gewe blukuduk.
1: Memori lewat lagi.
0: Halah blukuduk.
1: Mas,
0: sehat Bu.
1: Aku lagunya ini Mas, Yuana, bukan Yuanda lo ya.
0: Enggak.
1: Yuana, itu lo Mas.
0: Enggak punya, yang lain
1: oh,
0: aja.
1: Tuhan. Ya.
0: Judulnya apa?
1: Yuana.
0: Itu Yuanda.
1: RR kok gak punya, gue kayak ngenyek.
0: Loh, kak, bukan gitu. kok
1: ada.
0: Yuanda yang ada Yuanda.
1: Yuana, Yuana.
0: Gak ada.
1: Yuana kan jenengan.
0: Apa tadi yang nyanyi siapa? Ernie Johan.
1: Ntar
0: kalau ada ya Bu ya. Yuana, Ernie Johan. Oh iya ada Bu.
1: Oh, jalur
0: di. Oh gak ada, gak jadi Mas, gak jadi.
1: Oh, salamnya Mas, cocok muda Mas, aku kira kayak emang kudu iku ae gak mlebu-mlebu.
0: Sabar, namanya orang
1: sabar,
0: usaha.
1: Sabar iki atine jembar sak segoro. Salame. Salame tadi ada Pak Dono Pamrin, terima kasih. Terus Bunda Dewi, Pak Kobar, Pak Tua, Mas Ali Wasik, Oma Yanti, Bu Mo, Sunana dan semuanya aku turun kumpul turun di usir aku.
0: Iya, oke.
1: Selamat mendengarkan Mas Jo. Kalau pulang hati-hati Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isi karena kalau dikejar-kejar gitu toh Bu, ya santai aja. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu malam juga abangku.
0: Yeah.
2: Yeah, final Kendan Bang, mancanegara.
0: Final Kendan, itu Europe ya.
2: Iya.
0: Yeah. Kemarin udah di request lagi di malam hari ini, gak bosen?
2: Kemarin Bang.
0: Iya, kemarin, waktu sekarang.
2: Dengarkan Bang, waktu itu ada telepon dari Anda, jadi gak dengar Bang.
0: Oh, ya nanti setiap hari request orang lain dengerin, nanti lama-lama bosen. Oke. Okay. Ya, suka boleh ya, tapi kalau sering-sering ya janganlah ya.
2: Ini aja tidak enggak saya request lagi.
0: Biasa beda.
2: Saya ingin mempelajari musiknya, Bang.
0: Oh ya, oke.
2: Okay. Saya ada Bu Istiqaroh, Bu Selvi, Bu Dewi, Pak Bambang, Bang Freddy, Abu Awi, Nina Ngopeng Yantukin, Bu Tidak Menyati, Bu Wadi Rameli.
0: Satu lagi.
2: Dan Ibu Nana.
0: Ya, terima kasih ya.
2: Adi Jo Anda.
0: Siap.
2: Thank you so much.
0: Yo, terima kasih. Ada Mbak Rika Herlin. Halo, malam Mbak Rika. Anggota DPR. Oh, apa sih Mbak? Nafa Urba. Wes enggak gitu loh. Gak usah pakai kasih keterangan gitu. Selanjutnya untuk sang mantan yang lagi di kafe Kalijudan. Waduh, kasihan. Ya wes, makasih Mbak Rika, sehat selalu ya. Yang lagi di Kalijudan reo semua nonya ya. Yang pastinya hati tergores cinta, Nafa Urba siap saya mainkan untuk Anda, Mbak Rika Herlin ya. Udah gak usah baper Mbak, sehat selalu aja. Yang pasti dengerin radio aja, dengerin Pro 1, pasti happy. Ini dia hati tergores cinta dari Nafa Urba featuring Rudy Cisara. Ini papanya Glenn Kacisara.

0: Iya, dari Ernie Johan dengan Juana, ternyata bukan Juanda ya. Saya sempat salah paham gitu ya. Terima kasih buat Ibu Istikaro sudah bergabung ya. Tadi sudah saya putarkan lagu dari Nafa Urbah, sudah saya mainkan. Halo Ibu Sulistiyawati, apa kabar? Ibu Sulistiyawati ini di Sumatera Selatan ya, senja di batas kota. Salamnya buat Oma Yanti di Bandung, selamat beristirahat. Senja di batas kota. Lagunya siapa ini? Coba saya cek dulu ya. Kalau bisa bersama dengan penyanyinya, ini Erdi Johan. Oh, juga sama, belum bisa ya. Baru aja Erdi Johannya keluar. Ibu Sulistiyawati, terima kasih sudah bergabung. Kemudian juga selamat malam untuk siapa ini? Bu Nani ya. Halo Bu Nani, Barbara Streisand, Woman in Love. Baik, coba saya siapkan dulu lagunya ini buat semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Jonya, semoga sehat-sehat selalu. Kalau pulang hati-hati nggih, ya. Yeah. Terima kasih Ibu, sehat selalu juga untuk Ibu Ibu Nani ya, dari Manyar Surabaya. Tonggoni Puati gitu ya, Tonggoni ya. Terima kasih, nanti saya putarkan lagunya. Kemudian juga assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bu Sandi di Sidoarjo. Halo Bu Sandi, mau request lagunya Undangan Biru. Yang nyanyi siapa Bu? Nanti kalau bisa yang lengkap ya Bu ya, sama penyanyinya, karena di sini mungkin versinya beda-beda. Salamnya buat Bu Wati, salam kenal ya Bu Wati dan semua pendengar Ruang Rindu. Mas Junya, terima kasih banyak gitu ya. Undangan Biru, coba saya lihat dulu. Dari Nita, betul ya, Nita Wibowo. Oh, Undangan Biru Nita Wibowo, gitu ya. Oke, siap. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Baru pagi rindu, memori lewat laku. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris, silakan.
1: Ade Manuhutu. Untuk sebuah nama.
0: Oke, selanjutnya buat siapa?
1: Salam untuk Puisi Haro yang punya Juana nanti ya.
0: Maaf Pak, Adi Mani Hutunya tidak ada Pak. Yang ada untuk sebuah nama itu Ebit GAD.
1: Ebit GAD?
0: Iya, betul.
1: Saya coba-coba itu aja. Saya belum pernah dengar Ebit GAD itu sebuah nama ya.
0: Tapi nggak bisa, Ebit GAD tadi sudah keluar Pak. Barusan dia nyanyi dia tadi. Iya.
1: Tadi lilin kecil aja dari Krisya.
0: Lilin kecil, oke.
1: Oke. Tupu Siharo, Macono Tamrin, teman lama ini ya. Ada juga Bu Wira tadi, Bu Siti, Bu Dewi, Kang Kopat tadi ya.
0: Oke, satu lagi Pak.
1: Satu lagi, Mawayu.
0: Siap.
1: Maju,
0: oke, sami-sami Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Idris, ya gak pakai sardi. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, malam Pak Mul.
2: Assalamualaikum.
0: Silakan Pak Mul.
2: Selamat malam.
0: Oke, monggo.
2: Singkong dan keju, Ari Wibowo.
0: Siap.
2: Adem-adem sampai geteng, ini enak mas.
0: Salamnya buat
2: semuanya saja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Selamat malam dan selamat mendengarkan.
0: Siap.
2: Untuk Mas Jo, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Idris, Pak Mul dari Gembili, Surabaya.

Henrik Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz.

Baik pendengar, 49 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya masih ada PR untuk memutarkan lagu. Terima kasih. Sepertinya requestnya belum bisa saya terima karena waktu juala yang mempersempit ruang gerak kita malam hari ini ya. Ibu Sri Soehartini, apa kabar Ibu? Selamat malam, malam Mas Jody Yuanda, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Selanjutnya buat Mas Ali, Pak Wandi, Bu Siti, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Wira, buat Mas Jonya terima kasih ya. Nanti satu lagu, Si Kengkong dan Keju, lagu terakhir. Kemudian ada Septian, cucunya Aba Awi. Lagunya Should Be Me, Justin Bieber. Selamat malam dan salam sehat selalu buat Om Jo dan pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih ya Septian. Mohon maaf lagunya belum bisa terputar karena waktunya tidak mencukupi. Kemudian juga ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya untukmu dari Richard Kyoto. Selanjutnya buat Ibu Istikaro, Bu Wati Ramli, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Hartini. Salam sehat selalu buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Terima kasih. Kemudian juga selamat malam buat Mas Cak Kolis ya, monitor gitu aja, Tor monitor ketua ketuaan ya kan. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah bergabung, yang belum bergabung, yang ingin bergabung. Semoga semuanya selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Jody Yuanda pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap semangat dan sampai bertemu kembali.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

Henrik Nicolas Theodor Simon yang lahir pada 12 Agustus 1955 adalah penyanyi Belanda yang dikenal sebagai bintang penyanyi cilik tahun 1960-an dengan nama Hein. Ia bernyanyi dalam beberapa bahasa yaitu bahasa Belanda, Jerman, Inggris, dan Afrika. Lagu yang paling terkenal adalah Mama yang dirilis pada Oktober 1967. Artis cilik ini juga sudah dikenal di Indonesia pada era 70-an. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 18 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Pastikan Anda bersama PPH, Pustaka Piringan Hitam, Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: ajak main lagi yuk nanti malam.
1: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
0: Ah, nanti aja kan bisa.
1: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
0: Iya juga sih.
1: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
0: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
1: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
0: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
1: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Menurutmu, mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Git?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu, semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dan

0: Gid, menurutmu mencintai tanah air itu apa harus selalu dengan hal besar?
1: Tidak juga sih. Cinta tanah air itu bisa dimulai dari hal sederhana kok.
0: Misalnya seperti apa, Gid?
1: Misalnya nih, seperti kita menjaga lingkungan, mematuhi aturan, dan menghargai sesama. Itu juga termasuk wujud kita mencintai tanah air.
0: Berarti sikap kita sehari-hari juga termasuk ya?
1: Betul, cara kita bersikap mencerminkan rasa cinta pada bangsa.
0: Kalau begitu semua orang bisa berperan juga ya?
1: Iya, mulai dari hal kecil, maka tumbuh rasa memiliki terhadap Indonesia. Cinta tanah air bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang sikap dan kepedulian. Dari lingkungan sekitar, dari hal-hal sederhana, kita ikut menjaga dan membangun Indonesia yang kita cintai.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu. Beliau sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh Pak.
1: Terima kasih sudah peduli Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah terus, apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh

0: Reni, aku perhatiin dari tadi kamu diem aja. Apa ada masalah?
1: Iya Kak Disa, sebenarnya saya cukup kesulitan menyelesaikan laporan ini.
0: Tekanan targetnya cukup berat ya?
1: Iya Kak, saya takut tidak bisa memenuhi harapan.
0: Gini aja, nanti selesai jam kerja, saya coba bantu ya.
1: Benar Kak, apa tidak merepotkan?
0: Tidak apa-apa, kita kan harus saling membantu.
1: Dengan dukungan seperti ini, saya merasa tidak sendirian. Terima kasih Kak Disa.
0: Sama-sama, Reni.
2: Empati dan kepedulian di tempat kerja menumbuhkan rasa saling percaya dan semangat

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

0: Lisa, aku kadang masih lihat ada orang yang pas lagu Indonesia Raya diputar tuh malah tetap ngobrol atau sibuk main ponsel.
1: Iya, aku juga pernah lihat. Mungkin ada yang belum sadar kalau Indonesia Raya itu bukan lagu biasa.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Itu lagu kebangsaan kita. Di balik lirik dan nadanya ada sejarah perjuangan dan semangat persatuan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi yang penting bukan cuma hafal lagunya ya?
1: Betul, tapi juga menunjukkan sikap hormat saat lagu itu dikumandangkan. Berdiri tegak, tenang, dan menghentikan aktivitas sejenak.
0: Kelihatannya sederhana sih, tapi maknanya besar banget ya.
1: Iya, dari hal sederhana itu, kita menunjukkan rasa cinta dan bangga kepada Indonesia.
0: Oke, mulai dari sekarang aku bakal lebih perhatian. Soalnya menghormati Indonesia Raya berarti menghormati bangsa kita sendiri kan?
1: Setuju, Indonesia Raya bukan sekedar lagu. Ayo hormati lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai wujud cinta kepada negara dan tanah air.

0: Mit, lihat deh si Rina, badannya pendek banget, lucu ya?
1: Menurutmu lucu, tapi menurut Rina belum tentu.
0: Ah, cuma bercanda kok, masa begitu aja baper sih?
1: Coba bayangin kalau setiap hari kamu diejek karena sesuatu yang tidak bisa kamu ubah. Enak gak kira-kira?
0: Kalau dipikir-pikir, mungkin gak enak juga sih.
1: Nah, itu namanya melihat dari sudut pandang orang lain. Kadang kita itu menganggap ejekan itu sepele. Padahal itu bisa membuat seseorang sedih, minder. Bahkan dia tuh kehilangan kepercayaan dirinya loh.
0: Oke lah, mungkin sekarang aku akan lebih berhati-hati dan menghargai orang lain.
1: Nah, sebelum bicara, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau aku yang menerima perkataan itu, gimana ya perasaanku? Karena setiap orang itu punya perasaan yang harus dihormati.
0: Sudut pandang itu penting. Jangan mudah mengejek hanya karena kita tidak merasakan apa yang dirasakan orang lain.
1: Lihat dari sudut pandang yang berbeda, agar kata-kata kita tidak melukai sesama.

0: kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

Tahukah kamu, istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Jangan menunggu situasi menjadi mudah untuk merasa bahagia. Belajarlah bahagia meski keadaan sedang tidak menentu.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz, kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Hasna pendengar, mengawali perjalanan Tuban pagi ini kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda. Dan pagi hari ini program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda Murattal Quran surah ke-10 di dalam Al-Quran pendengar. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat akan menemani aktivitas Anda. Anda bisa gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Setiap hari Anda bisa mendengarkan siaran kami di frekuensi 87,9 di aplikasi RRI Digital atau di website resmi kami di www.rri.co.id. Surah ke-10 dalam Al-Quran adalah Surah Yunus. Surah ini terdiri dari 109 ayat dan termasuk dalam golongan Surah Makiyah. Nama surah ini diambil dari Nabi Yunus alaihissalam yang dikisahkan di dalam salah satu ayatnya. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murattal Quran di pagi hari ini.

pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Sari berita, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: rri.co.id Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Informasinya disampaikan Witra Adila.
2: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga perlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
3: Nanti masih proses ya, masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham gitu ya, termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Ada. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke-0 mengaji di semua SD.
2: Ia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejatim dan pemerintah daerah. Berikut laporan Faris Yarbo.
4: Sebanyak 447 anak di Jawa Timur resmi memperoleh penetapan perwalian melalui kegiatan perwalian serentak kerjasama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Pengadilan Sejawa Timur dan pemerintah daerah. Melalui penetapan perwalian ini, anak-anak terlantar, yatim piatu, hingga disabilitas dapat mengakses berbagai hak sipil termasuk layanan pendidikan dan kesehatan. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Luhur Ikhtifar mengatakan penetapan perwalian ini menjadi bukti pemerintah hadir bagi seluruh kalangan masyarakat.
5: Hal ini muncul karena pertama banyak anak-anak kita yang terlantar, anak-anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tua, begitu juga anak-anak dari korban kekerasan rumah tangga. Untuk itu, untuk bisa mereka mendapatkan hak-haknya, baik itu hak-hak tentang kehidupannya, kemudian pendidikan, admin. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan administrasi hukum secara benar dan baik.
4: Di sisi lain, pengurus Yayasan Sumber Kasih, Rajeng, menyampaikan apresiasi atas digelarnya penetapan perwalian. Dirinya menilai program perwalian sangat membantu anak-anak binaannya yang selama ini terkendala dokumen identitas sehingga sulit mengakses layanan dasar.
6: Program dari Kejagal sangat membantu sekali karena untuk proses anak-anak kami yang sangat diperlukan untuk identitasnya, untuk kelayakan bisa untuk boleh sekolah. Karena sangat-sangat terbantu sekali dan juga membantu.
4: Pasca penetapan perwalian, para wali yang ditetapkan diharap dapat memberikan pengasuhan terhadap anak-anak binaan dengan baik, sehingga dapat membentuk generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing. Faris Yerbo melaporkan.
0: Gerakan Pemuda GP Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Andi Asana melaporkan.
7: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur mendorong peningkatan literasi dan kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Organisasi kepemudaan tersebut menilai pemahaman perpajakan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional. Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Musafa Safril mengatakan, kesadaran membayar pajak tidak dapat dibangun hanya melalui penegakan sanksi. Menurutnya, edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar masyarakat memahami pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Kami ingin kader Ansor menjadi bagian dari solusi itu. Mereka tidak hanya menjadi warga negara yang patuh pajak, tetapi juga mampu menjadi penggerak literasi perpajakan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, kepatuhan perpajakan dapat tumbuh sebagai budaya, bukan hanya sekedar kewajiban administratif.
7: Sementara itu, Purnawa, salah satu kader Ansor asal Surabaya, mengapresiasi langkah Ansor Jatim melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Apalagi tidak sedikit kader Ansor yang juga memiliki usaha.
9: Saya mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Ansor Jawa Timur untuk melakukan MOU terkait edukasi dan juga memberikan wawasan soal pajak. Banyak memang kader Ansor, terutama di daerah, memiliki usaha. Jika kita memiliki usaha, pastinya akan berhubungan dengan perpajakan.
7: Komitmen peningkatan literasi dan kepatuhan pajak diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama antara Ansor Jawa Timur dan Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jatim. Perjanjian itu mencakup penyelenggaraan edukasi, sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader GP Ansor, pelaku UMKM serta badan usaha di lingkungan organisasi guna meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan. Ani Hasana melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri Suyono mengatakan harga cabai di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Ayu Citra melaporkan.
10: Harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
11: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
10: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton. Masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan bahwa pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
12: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
10: Diketahui untuk asal pasokan cabai di Pasar Induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Berikut laporan Ana Kusuma.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau seluruh peserta didik untuk disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran baru 2026-2027 kali ini. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi meningkatnya risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah musim kemarau yang turut ditandai oleh perubahan suhu, angin, serta tingginya paparan debu. Salah satunya, kondisi lingkungan sekolah rakyat Kabupaten Kediri yang juga berada di kawasan perkebunan dan masih terdapat aktivitas pembangunan yang dinilai berpotensi untuk meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa perubahan cuaca yang ekstrim pada musim kemarau ini memang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga masyarakat, khususnya peserta didik, lebih rentan terserang ISPA.
14: Kalau melihat lokasi bangunan ini ya, satu berada di tengah perkebunan, yang kedua saat ini sedang juga proses pembangunan, belum selesai sepenuhnya. Tentu yang harus diwaspadai anak-anak adalah adanya infeksi saluran pernafasan akut, baik saluran pernafasan bagian atas maupun bawah, seperti influenza, begitu batuk pilek, yang biasanya diikuti gejala demam dan lain sebagainya. Jadi anak-anak harus menerapkan perilaku hidup bersih yang sehat untuk menjaga kondisinya. Kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
13: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, turut mengatakan bahwa pihak sekolah dalam hal ini telah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk menjaga kesehatan peserta didik selama musim kemarau ini.
15: Yang jelas setiap langkah secara umum ada preventif, ya, misalnya kondisi hari masih ada proyek, kita antisipasi, misalnya harus pakai masker, kemudian nanti makan-makan, itu kan copesan sama keteriknya. Setiap hari sebenarnya ada semacam jadwal menu itu ada dari kementerian. Sudah melalui ahli gizi. Mereka yang kedua olahraga. Jadi olahraga itu setiap hari. Setelah mereka bangun tidur, kemudian sholat, setelah sholat olahraga bersama, bersih-bersih lingkungan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri berharap kolaborasi antara sekolah, tenaga kesehatan, guru dan juga orang tua dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kesehatan selama musim kemarau ini. Dengan penerapan PHBS secara disiplin serta dukungan lingkungan sekolah yang sehat, risiko penyebaran ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya selama kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat diminimalkan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar, pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar memprediksi timnas Argentina lebih berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026. Oni Arianto melaporkan.
16: Pengamat sepak bola nasional Alif Syafiar memprediksi timnas Argentina lebih berpeluang menjuarai Piala Dunia 2026 saat bertemu timnas Spanyol pada partai final. Menurutnya peluang kemenangan Argentina mencapai 60%, sementara Spanyol berada di angka 40%. Alif Syafiar Jumat siang menilai Spanyol merupakan lawan yang lebih menguntungkan bagi timnas Argentina dibandingkan apabila harus menghadapi Prancis di partai puncak. Alif Syafiar menyebut prediksinya sejalan dengan kemungkinan jalur pertandingan yang mempertemukan kedua tim di final.
17: Kalau final Argentina lawan Spanyol, Argentina 60-40, Argentina akan juara. Ada yang prediksi Spanyol akan dibawa ke final karena Spanyol lebih mudah dikalahkan oleh Argentina dibandingkan melawan Prancis.
16: Selain membahas

Pendengar, saat tadi informasi dari Kabupaten Tuban, kita bergeser informasi di Kabupaten Lamongan. Euforia Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menghadirkan hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga membawa dampak positif terhadap perputaran ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, maraknya kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai kedai kopi dan warung makan menjadi berkah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Semarak nobar yang berlangsung selama turnamen membuat sejumlah tempat usaha dipadati pengunjung, terutama pada pertandingan yang digelar pada pagi hari waktu Indonesia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya penjualan makanan dan minuman dan di berbagai kedai kopi yang ada di Lamongan. Fenomena itu sejalan dengan data Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang mencatat perputaran ekonomi nasional selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 mencapai lebih dari 5,3 triliun. Nilai tersebut berasal dari aktivitas penyiaran, promosi, hingga berbagai kegiatan komersial yang turut menggerakkan sektor usaha di daerah. Salah satu pelaku UMKM yang merasakan dampak positif tersebut adalah Fajar Alvaru, pemilik kedai kopi Dekes di Lamongan. Ia mengaku jumlah pelanggan meningkat signifikan sejak rutin menggelar acara nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Kemudian meningkatnya minat masyarakat mengikuti nobar juga tercermin dari dalam hasil survei nasional Lokadata terhadap 1.176 responden di 10 wilayah Indonesia. Survei tersebut menunjukkan sebanyak 78,1 respon mengikuti kegiatan nonton bareng sedikitnya satu kali selama turnamen berlangsung. Rata-rata pengeluaran masyarakat untuk tiap kegiatan nobar mencapai sekitar Rp51.000 per orang. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk membeli makanan, minuman, serta kebutuhan pendukung lainnya. Sehingga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan omset pelaku usaha di sektor kuliner. Secara nasional, pendengar, sektor hotel, kemudian restoran, dan juga kafe menjadi penyumbang terbesar juga perputaran ekonomi selama Piala Dunia dengan nilai mencapai 2,4 triliun. Kondisi itu menunjukkan bahwa aktivitas menonton pertandingan selama bersama di ruang publik telah menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Tuban pagi ini. Kami hadirkan informasi berikutnya dari Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mengawal keberhasilan budidaya tembakau pada musim tanam 2026. Salah satunya melalui monitoring langsung penyaluran atau dropping pupuk NPK non-subsidi guna memastikan pupuk diterima tepat sasaran dan tersedia sesuai dengan kebutuhan petani. Monitoring dilaksanakan di sejumlah kelompok tani di Kecamatan Sugiwaras dan Kecamatan Kepo Baru pada tanggal 13 Juli kemarin, yang kemudian monitoring dilakukan di Poktan Sido Makmur 3, Desa Wedoro dengan dropping pupuk sebanyak 2,8 ton serta Gapoktan Margorukun Desa Bareng sebanyak 29,4 ton. Selanjutnya, pada 14 Juli 2026, monitoring dilaksanakan di Desa Bumirejo, Kecamatan Kepo Baru meliputi Poktan Mekartani 2 sebanyak 7 ton, Poktan Bangkit Tani 1 sebanyak 5,6 ton, dan Poktan Bangkit Tani 2 sebanyak 8 ton 50 kg. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DKPP Bojonegoro dalam mendukung peningkatan produktivitas tembakau melalui ketersediaan sarana produksi yang memadai dengan pengawasan langsung di lapangan. Proses distribusi pupuk dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perlindungan Tanaman menyampaikan bahwa monitoring dilakukan sebagai bentuk pendampingan kepada petani sekaligus memastikan distribusi pupuk berjalan dengan lancar. DKPP akan terus melakukan pemantauan secara berkala selama musim tanam tembakau berlangsung, sekaligus memberikan pendampingan teknis kepada petani agar penggunaan pupuk dilakukan secara tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara.

0: Pendengar, informasi berikutnya adalah informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perakiraan cuaca hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiraan suhu pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 94%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 14 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca yang menghimbau kepada seluruh masyarakat Tuban untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.
0: Pendengar, informasi perakiraan cuaca menutup perjumpaan kita di informasi seputar pantura edisi hari ini. Karena sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di pagi hari ini.

0: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
0: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
1: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas